0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak tau kenapa sahabat suara, saya udah mulai merasakan kelihatannya hujan bakal bentar lagi deh. Gak lama lagi nih pasti Jogja bakal hujan menurut saya sih sahabat suara, begitu ya. Kenapa? Karena pagi hari ini saya berangkat di mulai dari depan rumah gitu tuh kayak udah berasa agak mendung-mendung gitu loh. Awan-awannya tuh udah mulai ada, udah agak tebel gitu sahabat suara. Yang bagian-bagian agak gloomy, agak abu-abu, agak gelap tuh udah ada gitu sahabat suara. Tapi emang begitu masuk ke area Gondosuli, ke Baciro, situ-situ ya itu udah ada panasnya lagi. Tapi saya mengatakan bahwa bentar lagi nih pasti Jogja bakal hujan, yakin deh saya sahabat suara. Cailah, yakin banget. BMKG kamu mbak, kok kamu bisa seyakin itu gitu loh kalau Jogja bentar lagi bakal hujan. Ya gak apa-apa, kita mau afirmasi yang positif ya sahabat suara, ya kan. Semoga bisa segera hujan Jogjanya gitu loh ya.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ternyata saya salah sahabat suara. Kalau prediksinya BMKG, kemungkinan kita tuh bakal merasakan hujan atau mulai memasuki musim hujan di November dasarian ketiga. Itu tuh masih meliputi baru Kulon Progo bagian utara sama Sleman bagian utara sama tengah. Itu baru sebagian tuh. Nanti sebagiannya lagi di awal Desember sama pertengahan Desember tuh sahabat suara. Nah, itu kemungkinan udah semua bagian dari Jogja, dari DIY itu bakalan kena hujan.
1: Berarti dari November akhir sampai Desember pertengahan lah. Mm-mm. Itu udah transisi antara panas sama hujan nih.
0: Padahal saya udah ngerasa transisi sekarang loh cuy.
1: Transisi kipat kan?
0: maksudku gini gila kan. Biasanya kita esok-esok, bro aku lagi metu omah wek wes disapa dengan matahari pagi. Ini gak seterang biasane gitu loh menurut aku tuh.
1: Kalau aku tadi ngelihatnya gini, dia itu awannya emang ada awan gumpalan yang agak pekat gitu kan, gak putih. Nah itu cuma lewat doang, jadi kadang-kadang nutupin matahari, terus jalan lagi gak nutupin matahari gitu-gitu tadi.
0: Kalau aku sih ngerasanya ada awan-awan yang gelapnya dikit di bagian utara sama selatan.
1: Kamu lagi sedih kah?
0: Apakah aku ki sejenis apa sejenis? Apakah aku sama seperti Mbak Rara? Aku punya bisa kesempatan pendatang untuk bisa punya remote langit.
1: Nah, katanya Mbak Rara kan punyanya remote langit. Harusnya bisa ngontrol dong, enggak cuma menghindari hujan alias menjauhkan hujan, tapi harusnya mendatangkan hujan juga bisa kan?
0: Kuwi kemarin aku mikir ngono cuy.
1: Oh kan?
0: Iya kan? Sekarang kan kalau misalnya ono pawang hujan, nek pawang ki kan dia bisa menyuruh apapun.
1: Namanya juga pawang, mengendalikan.
0: Nah kan, berarti nek kowe iso ngekon lungo, iso ngekon teko.
1: Nah itu.
0: Iki kenapa pawang-pawang tidak bersatu aja ya?
1: Iya kan? Makanya itu, moso yo ora iso bersatu, kan ada paguyuban pawang hujan.
0: Masuk. Cari paguyuban pawang PPP.
1: Kok familiar tuh?
0: Tapi kan paguyuban pawang hujan.
1: Iya.
0: Oh PPH.
1: PPH.
0: Kayak pacek ya. Sorry.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Nonton gak kemarin sahabat suara WJNC-nya? Kamu langsung di titik nolnya atau justru malah lihat dari live-live orang yang nonton langsung di sana sahabat suara?
1: Karena faktanya gak cuma bisa nonton langsung, bisa lewat YouTube juga.
0: Oh, bisa lewat YouTube streaming ya?
1: YouTube streaming.
0: Ah, betul.
1: Atau CCTV.
0: Masuk.
1: Tapi beneran.
0: Oh, nasi yang lewat CCTV?
1: Lalu kan kalau KM ada CCTV-nya.
0: Lah iya.
1: Ya masuk.
0: Ya masuk. Cuman kayak apa? Kan ketika
1: ada pilih. Satpam dikit.
0: Ada pilihan streaming kok DM ngambil sudut paling atas. Ngopong. Ya.
1: Dia pengen lihat crowd-nya juga.
0: Oh, iya, betul
1: kan CCTV kan beberapa yang dari atas. Jadi penonton juga kelihatan.
0: Kebak cuy.
1: Oh, ramen kebak. Dari sore ada yang udah ngecim tiker. Loh, iya.
0: Tapi emang beneran. Aku pun kalau misalnya kemarin tuh saya rencana mau nonton kan. Hmm. Cuman kemarin tuh ternyata perutku tuh lagi enggak enak.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan? Terus
1: biasanya akhirnya biasanya rasa apa? Strawberry.
0: Ah, masuk. Emosi. Soalnya aku rapi enak emerga lagi menjadi wanita gitu tadi nih. Tadi ini aku rata emosi
1: iya,
0: rasanya.
1: Iya, sabar ya.
0: Sabar. Iya kan? Kita aku tadi itu pengen nonton kan. Cuman masih mikir-mikir kira-kira skemanya aku akan seperti apa. Apakah aku bawa motor, tak titip kening cedek ramai, terus yudoh melaku-melakuin yang area Malioboro, atau aku naik ojek online.
1: Oh, biar gampang.
0: Akhirnya aku memilih untuk nonton live.
1: Wih.
0: Nonton live TikTok.
1: Bagus ya. Bukan live langsung di lokasi ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, yang penting kan ikut merasakan kebahagiaan ya. Karena rame banget ya.
0: Rame banget cuy.
1: Tahun ini kan yang pertama kali di titik 0 km sampai ke Malioboro itu. Kebalik ya, dari Malioboro ke 0 km.
0: Arahnya salah.
1: Jadi emang serame itu jalanan gitu-gitu kan. Dan penampilannya gak cuma dari Jogja aja, dari beberapa kota juga. Ada dari Magelang, Ponorogo, Mojokerto, sampai DKI Jakarta tuh nublek semuanya di situ.
0: Kemarin kan 14 kemantren.
1: Ah benar.
0: 14 kemantren plus 8 kontingen gelaran Nuswantoro. Itu tadi sahabat suara dari DKI Jakarta, Ponorogo, Mojokerto, Brebes, Magelang Kota, Semarang Kota, Bantul, Sleman. Nah itu tuh kemarin pada ikut menampilkan. Yang seru di akhir-akhir itu sahabat suara, ada pawai dari petugas kebersihan
1: yang pakai baju oranye.
0: Bener sih, para pahlawan-pahlawan oranye ini, mereka ikutan pawai untuk apa ya, mungkin kayak memberikan semangat bahwa halo, aku sudah datang.
1: Iya.
0: Yuk jangan lupa sampahnya.
1: Nah, itu dia. Karena pantang pulang sebelum resik semuanya.
0: Nah, 50 peserta ya?
1: Iya, banyak
0: 50
1: banget.
0: Peserta dari petugas kebersihan sahabat suara. Mereka ikut memeriahkan, ikut pawai dulu. Habis itu langsung resik-resik supaya titik nolnya juga bersih semuanya.
1: Jadi gak nyampe pagi hari ya? Langsung di setelah selesai langsung set.
0: Karena kalau misal mau pagi hari cuy, titik nol itu kan pusatnya Jogja ya?
1: Betul.
0: Iya kan? Uang neng sekolah Malioboro lewat titik nol.
1: Iya
0: ya kan? Meh kue meh neng alun-alun utara iso lewat titik nol, ya kan? Kue neng Taman Pintar lewat titik nol. Titik nol ki kayak menjadi pusate.
1: Pokoknya dari timur ke barat lewat situ, barat ke timur lewat situ, pokoknya rame itu emang.
0: Betul. Bahkan FYI ya,
1: apa?
0: Bien temanku, karena dia kan pendatang di Jogja, jadi dia nggak tahu arah-arahnya tuh gimana.
1: Iya.
0: Jadi dia setiap mau kemana-mana,
1: dia
0: ini mesti kudu 0 km.
1: Wos.
0: Kau bayang ke, omahku nih jalan gudean ki. Omah dia cedak tuku. Kau kan dari way lurus ke arah barat ya.
1: Iya.
0: Asal way ke barat nanti enggak dia tau kan. Kira-kira nih sekok 0 km aku kudu neng di.
1: Ais.
0: Tambah bingung aku yang jelas kayak ngono kui.
1: Terlalu di 0 km, 0 km kan kalau itu.
0: Terlalu apa? Ah, saya kira no Gmaps. Jangan terlalu tradisional ngono kui toyo.

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Fun fact-nya Sobat Suara, kemarin saya pulang dari siaran, saya sengaja muter-muter dulu, saya lewat ke arah Malioboro, habis itu ke Alun-Alun Selatan, ke Taman Sari, Ngasem, baru-baru ini aku lewat iki, PKU Muhammadiyah.
1: Gambeng apa Jogja?
0: Jogja.
1: Nah, Gambeng yo.
0: Atau banget.
1: Makane.
0: Nanti kono sebarang. PKU Muhammadiyah Jogja.
1: Karena sengaja mau ngeliat.
0: Betul, oh. Pengen lihat gimana sih sekarang gitu. Walaupun kalau pas, karena aku siang-siang ya, jadi cahayanya kira ono yo. Aku cuma melihat rijing-rijing janur-janurnya.
1: Lampu-lampunya gitu. Belum kelihatan.
0: Belum kelihatan. Tapi itu sudah berasa kayak apa ya? Duwe gawe niki ono ngono
1: kuwi. Walaupun kontribusimu enggak ada ya?
0: Kontribusiku sebagai warga Jogja.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Itu aku turut menggerakkan roda perekonomian.
1: Dengan cara?
0: Jajan.
1: Nah, bagus. Mantap.
0: Kok kamu meremehkan?
1: Si paling penggerak ekonomi tuh 5.000 dapat cilok.
0: Kowe ngerti ra? Sopo sing sok tuku apa jenenge kayak bakso goreng neng alun-alun?
1: Sopo?
0: Aku. Nek aku ratuku yo.
1: Ya ora apa-apa. Makane, kowe tuku piro to, Del?
0: Seberapa
1: miliar gitu loh.
0: 10.000 10. Kayak itu kalau misalnya aku beli jadi orang terakhir yang beli basreng, nek aku ratu kurang ana sing tuku kuwi.
1: Oh, iya bener ya. Maneman ya 10.000-nya enggak kebeli gitu. Oh, iya bagus. Apresiasi deh.
0: Apresiasi.
1: Semangat deh.
0: Padahal sini aku ratu kono sing liyane ya. Wong aku terakhir di rebutan.
1: Si paling penting gue loh.
0: Aku terakhir di rebutan karo liyane. Tapi kan kita terus berbahagia apa-apa bin.
1: Enggak apa-apa.
0: Mendiskreditkan kebahagiaanku.
1: Iya, boleh. Bahagia tuh emang caranya masing-masing. Kalau Adila tadi dengan cara penggerak ekonominya, belanja-belanja terus jajan-jajan. Kalau aku sebagai penonton aja udah termasuk penggerak juga sih,
0: yeah,
1: ngeramein live YouTube-nya kan.
0: Nah,
1: tambah banyak tuh viewernya.
0: Nek gue rano berkurang siji.
1: Makane, nah, kayak ngaruh banget dong.
0: Iya.
1: Makane.
0: Jari ini nek misal itu orang-orang itu yang nonton live streaming di kelompok yang satu ballroom, rano kowe,
1: kowe
0: juga tidak terlalu terasa longgar.
1: Kebak,
0: oksigen juga tidak akan terlalu terasa ngono
1: si paling ngaruh, si paling ngaruh.
0: Ya kita sama dulu deh.
1: Kita bahaya lah, bahaya, bahagia lah.
0: Betul. Kita sama dulu deh yang hari ini sudah gabung sama kita ya di WhatsApp-nya I Suara Jogja. Pertama nih Mas Fandi.
1: Hey.
0: Mas Fandi tadi request lagunya Sain Loco spesial buat Maya. Semangat pagi.
1: Asik.
0: Sain Loco kedamaian. Semangat. Aku semangat gini-gini wis dikei semangat karo Mas Fandi.
1: Asik walaupun ke Mbak Maya ya.
0: Oh iya, semangatnya juga terasa sama saya.
1: Boleh.
0: Selamat pagi Mbak Adele, Mbak Bintang, semangat siarannya. Atau aku juga semangat, Kak. Oh,
1: ya ampun centilnya.
0: Tapi bojo wong ya.
1: Enggak jadi ya.
0: Oke.
1: Terus
0: Mas Rian. Selamat pagi Kak Adele. Assalamualaikum Kak Bintang.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Bintang gimana kabarnya?
1: Wah, radang, Kak. Mantap.
0: Emang harus ini tahu cuy.
1: Ini bahkan tadi udah ada pemberitahuan, himbauan juga dari pemerintah kalau sekarang ternyata ISPA lagi tinggi-tingginya.
0: Mm-mm.
1: Apalagi buat balita sama buat anak-anak. Jadi waspadalah buat kita semua, khususnya yang punya bayi, punya anak, dijaga deh jangan sampai kekurangan air. Pakai masker di luar ruangan tuh juga penting loh.
0: Adikku lagi amandel, Yuan.
1: Wah, tuh kan.
0: Adikku lagi amandel terus adik eyangku juga lagi ngerasa sing rapenak penak ngono kerasa
1: leher lagi lehernya.
0: Tenggara.
1: Apa sih? Salah ngomong apa?
0: Tenggorokan karo lahir tenggerean.
1: Ya jaga kesehatan ya teman-teman, yes.
0: Iya, yes, betul. Rian katanya Kak Adil baru PMS tuh, makanya pagi-pagi udah emosi.
1: Hah? Fun fact-nya kita berdua.
0: Fun fact-nya adalah saya lagi PMS enggak PMS juga emosi.
1: Ini ruang studio itu AC-nya 2 tapi terasa panas.
0: Betul. Ah. Selamat ulang tahun Jogja 270. Kota kelahiranku. BTW kemarin sore jam 15.23 bis Trans Jogja jalur 3B dengan nomor bis 84 terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil listrik.
1: Hah? Oh iya,
0: di kawasan lampu merah pingit, Kak. Benturan bis Trans Jogja menyebabkan bodi mobil listrik mengalami penyok. Kondisi bis maupun keadaan pengemudi dan penumpang belum diketahui nih. Semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran buat pramudi bis Trans Jogja atau bisa jadi pembelajaran kita semua tetap berhati-hati dalam berkendara tetap bisa menjaga jarak dan bisa menjadi evaluasi untuk pramudi Trans Jogja supaya lebih berhati-hati lagi untuk pengemudi bis Trans Jogjanya untuk tetap menjaga kecepatan dalam berkendara.
1: Ya, yeah, soalnya kalau aku lihat videonya si bisnya itu emang nyundul di belakang gitu, Del. Karena depannya emang udah berhenti, depan mobil listrik juga udah berhenti. Jadi kehimpit gitu mobil listriknya, warnanya putih. Waduh. Tapi kayaknya pengemudinya sempat keluar kok. Jadi harusnya enggak ada sakit fisik ya untuk yang pengemudi ya.
0: Itu
1: tapi,
0: berarti di lampu merah.
1: Aku enggak lihat video fullnya lagi, tapi udah kelihatan durnya gitu.
0: Waduh. Tapi sebenarnya fun fact-nya yang saya enggak terlalu perhatiin lagi sekarang kalau di bis-bis Trans, dulu di bis Trans itu ada tulisan kalau misalnya agak ugal-ugalan atau dia tidak mengutamakan keselamatan gitu sahabat suara, bisa dilaporin, ada nomornya.
1: Iya, ada nomornya. Tinggal dikasih nomor polisinya itu, platnya itu.
0: Dan itu ya mungkin nanti ada tindak lanjutnya, evaluasi dan lain sebagainya
1: dan
0: di dalamnya.
1: Dan kronologi lengkapnya ya, kita juga hanya belum tahu full nih.
0: Betul, tapi memang kudu hati-hati sahabat suara semuanya. Yang mengemudikan bis Trans juga hati-hati. Yang misalnya yang apapun di jalan itu harus fokus dan hati-hatilah pokoknya.
1: Kadang-kadang ini jalanan bersama.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan punya nenek moyang Anda, tapi semuanya.
0: Lagian yang misal pengen cepet, KB pengen cepet. Nah,

104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara 7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Masa sepi Bernadia sama suara, tahu nggak? Lagu ini dipilih sama Adele tadi waktu masih pagi banget dengan dia menghayati lagu-lagu ini setiap bait dan liriknya. Kayak aku curiga gitu, kamu kenapa Del? Pagi hari tadi ceritanya rumahmu mendung, terus kamu milih lagunya Masa Sepi. Terus dari kemarin kamu tuh kayak yang murung terus. Iya kita tahu semuanya kalau kita kan gak berjumpa dua hari ya. Apakah itu sudah membuatmu sedih sampai berkepanjangan?
0: Itu membuat aku senang.
1: Oh, dua hari itu seneng, kemarin Rabu seneng. Ketemu lagi tuh sedihnya.
0: Itu dia.
1: Pantes gitu ya kamu ya.
0: Aku tuh sedih karena
1: kok balik lagi?
0: Oh, okay. Tapi kan selamanya.
1: Ora.
0: Padahal aku tak pikir kalau kamu tuh bakal pulang dulu istirahat dulu gitu loh masa kayak aku ki.
1: Iya, kemarin aku sehabis dari stasiun itu kan kesini. Karena aku semangat pengen ketemu kamu, Del.
0: Masa sih?
1: Enggak dong.
0: Aku aja meragukan.
1: Itu, tapi kemarin selama aku di luar kota, tahu enggak aku belajar di mana?
0: Di mana?
1: Alfamidi.
0: Soalnya ada di mana-mana, cuy.
1: Enggak cuma di Jogja.
0: Kemarin promonya banyak, mudah ditemuin, kayak apa nah, lagi yang kurang?
1: Makanya, mana tiap hari itu ada promo. Kamu belanja hari Senin, jelas ada hub gitu kan. Belanjanya hari Jumat, ada JSM. Kamu belanja sekarang hari Kamis pun, bukan tanggal merah, bukan tanggal spesial. Ada promo tebus terus murahnya Alfamidi. Caranya juga gampang banget, kamu tinggal belanja Rp50.000. Nah, kamu bisa tebus murah Rp5.000 aja untuk beberapa produk. Misalnya nih, Rp5.000 untuk Simba Choco Chip susu coklat putih strawberry yang cup, atau yang Rp5.000 ini untuk Sindi larutan cabai badak botol yang 350 ml, bisa juga Bintang Zero kaleng yang 330 ml. Ada juga Rp5.000 untuk Garuda Pilus 80 gram all varian, atau Forvita margarin saset yang 200 gram, atau Rp5.000 ini bisa kamu beliin nelang minyak kayu putih roll on yang 15 mili.
0: Atau yang Rp75.000 bisa tebus seharga Rp10.000 sahabat suara. Kalau kamu belanjanya Rp75.000 nih, bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada Paroti Cremeses atau yang Arnon Cremeses, ada Lay Seaweed atau yang Sweet Chili, yang Wife Beef Barbecue juga bisa, yang Fried Chicken bisa juga, atau yang Spicy Seaweed juga oke. Atau kamu bisa pilih Yuti Baby Beers yang Franks atau Strawberry Mango yang Kiss. Ada juga Mango Egugu atau Crunchy Gummy. Atau bisa pilih juga Pristine 8,6 plus water bottle 400 ml. Kau bisa pilih 2 produk.
1: Terus kau bisa juga nih belanja sampai Rp100.000. Nah jelas dong dapat promonya juga lebih banyak. Kau bisa tebus Rp15.000 untuk beberapa produk. Misalnya Herbacof Herbal Strong Mint yang 60 ml. Atau ada juga produk non-foodnya 2 biji sosis. Oh bukan, SOS ya, kan non-food. Yang ngepel itu loh sama suara.
0: Gak pakai is kan.
1: Gak pakai
0: SOS aja.
1: SOS pembersih lantai yang orange, lemon, apple, floral refill juga bisa, dan ini berlaku untuk varian yang sama. Atau Rp15.000 nanti kamu beliin fresh and nut body wash all varian yang 400 ml, atau Mama Lemon jeruk nipis, Mama Lime mineral salt pouch yang 1,5 liter, atau Pepsodent Pro Care Complete White Multi Pro Ice Fresh yang 90 gram juga bisa.
0: Dan belanja juga makin untung di Alfamidi. Kalau kamu belanja minimal Rp100.000 bisa tebus murah 1 pcs Belfort Royal Frankfurter 200 gram atau sosis chicken cheese yang 200 atau 360 gram. Ini cuma Rp30.000 sahabat suara, bisa langsung pilih 3 produk.
1: Tuh, pokoknya enak banget kalau kamu belanjanya di Alfamidi. Langsung ke Alfamidi sekarang, jangan sampai ketinggalan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mas Ipung udah lama banget gak gabung, akhirnya hari ini gabung dengan lagunya Andi Liani, Sanggupkah Siap. Habis ini ya mas, langsung diantriin lagunya. Tadi siapa pernah ya Ki mau? Mas Nur.
1: Mas Nur.
0: Request lagunya Jogja Lantai 2 sudah diputarkan juga. Di sini cerah. Serumbung ya? Mas Nur Serumbung Magelang gak sih?
1: Dan berarti itu areanya Jogja Utara. Itu yang berarti dapat hujannya di Desember pertengahan. Kan yang paling awal kan yang selatan-selatan tuh November pertengahan. Nah terus DIY yang bagian tengah.
0: Wih, Sleman Utara ini November coy.
1: Enggak, tadi aku ngeliatnya Desember. Atau ada beberapa bagian ya.
0: Sleman bagian utara dan tengah
1: November.
0: November.
1: Lah masa kebalik sampai aku lihat grafiknya. Tapi emang kan kalau di IE kan ada beda-beda gini kan. Bentuknya tuh beda-beda gini, enggak yang kotak gitu. Jadi mungkin itu ada sisi-sisinya. Jadi tetap hati-hatilah, jaga kesehatan, mau hujannya kapan pun, karena memang kalau untuk sekarang kan masihnya Oktober nih. Ngomongin kita tadi November Desember, masih satu bulan lagi sahabat suara. Jadi tetap tuh jaga kesehatan yang paling penting. Yang paling penting juga itu kalau keluar rumah pakai masker. Walaupun kalau sekarang udah enggak umum ya orang pakai masker ya. Tapi kalau aku pribadi tetap pakai masker karena enggak bisa kena debu.
0: Tapi kalau sekarang sih harus pakai masker cuy.
1: Sekarang lebih baik pakai masker
0: karena dari... kerasa gak sih saking keringnya, saking berasa kayak kerontangnya gitu ya. Lebih banyak debunya.
1: Iya.
0: Berangin kan. Terus karena gak ada apa namanya air sama sekali, kayak bener-bener kering gitu kan. Jadi tuh lebih berdebu gitu loh. Nah aku kan bahaya ya untuk pernafasan ya cuy.
1: Debu, asap itu dihindari. Terus juga kalau kepanasan beneran yang sepanas itu mending neduh, karena takutnya kena heat stroke juga kan. Karena ini udah ada himbauan juga dari pemerintah, dari kepala Dinkes DIY. Ini bilang kalau ternyata sekarang buat ISPA, infeksi saluran pernafasan akut di DIY sendiri udah mencapai sekitar 13.600 kasus. Dan pada minggu ke-38 ini bertambahnya sampai seribuan kasus. Jadi lumayan banget bertambahnya tuh. Saking banyaknya makanya ada himbauan kalau keluar rumah tadi pakai masker. Jangan sampai kekurangan air, tetap harus banyak minum. Itu yang harus diwaspadai.
0: Terus jangan lupa vitaminnya sahabat suara, vitamin C-nya itu diminum biar daya tahan tubuhnya terus naik. Kalau bisa, ini kan pas ada panas-panas gini nih di jam-jam pagi, jam-jam 8 sampai jam 10. Dede ngono ke lo sahabat suara, biar mengaktifkan juga vitamin D-nya, ya kan?
1: Iya.
0: Imunnya semakin naik, kamu bertemu banyak orang juga semakin aman. Tapi ya misal ono sing flu, ono sing batuk di depan mata, jangan bok parani.
1: Jaga jarak tetap harus ya. Jaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Intinya adalah kalau masa-masa kayak gini, yang memperhatikan kalau bukan kamu sendiri terus siapa?

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: 88,7 FM Isora Jogja, suara warga Indonesia. Nadia Fathira, lagu tanpa huruf R, sahabat suara. Ini nek mbok rungok-rungok kayak tenan-tenanan gila kurang huruf R.
1: Semua itu ya?
0: Semua.
1: Semua liriknya gak ada R-nya.
0: Selirik-liriknya gak ada huruf R.
1: Bagus sih berarti.
0: Ini kalau saya gak salah ya, saya pernah lihat satu wawancaranya dia, kenapa dia membuat lagu ini. Lagu ini bercerita tentang bahwa dia tuh memang punya status spesial, dia gak bisa ngomong R.
1: Oh, kondisinya emang dia gak bisa ngomong R.
0: Iya, kesulitan gitu loh untuk ngomong R gitu. Akhirnya dia membuat satu lagu, aku akan buat lagu tanpa huruf R di dalamnya.
1: Keren, keren.
0: Jadi saya tidak akan kesulitan.
1: Keren
0: gitu.
1: Sih, keren sih.
0: Tapi iya loh, salah satu hal yang menurut saya harus dimiliki setiap orang itu adalah kemampuan untuk menerima kekurangannya.
1: Bener, kayak aku. Aku kan kekurangannya gak ngerti nada.
0: Mm-mm.
1: Nah, aku lagi cari-cari nih gimana cara nyanyi tanpa tahu nada.
0: Meneng. Gue meneng gue.
1: Oh gitu ya?
0: Rasa nyanyi.
1: Oh iya, iya, iya. Oke, akan aku pelajari
0: kan?
1: Deh.
0: Kalau saya mungkin banyak orang ngerasa kekurangan saya adalah gemoy gitu kan.
1: Itu lebih bukan kurang.
0: Ah, iya betul. Enggak, kekurangan saya kurus.
1: Oh,
0: karena saya enggak.
1: Tidak kurus.
0: Saya tidak kurus.
1: Ah, betul
0: sekali. Kelebihan saya apa? Gemoy.
1: Itu.
0: Harus apa sahabat suara? Percaya
1: apa?
0: Diri.
1: Benar.
0: Iya kan? Kalau misalnya ada yang bilang, "Kamu nih gemuk banget." Lah kamu gak punya lemak kan, aku punya.
1: Nah, nah itu, ini kelebihan aku.
0: Iya,
1: gitu,
0: kenapa?
1: Kan?
0: Be proud.
1: Asik. Kenapa tiba-tiba bijak tuh?
0: Self love.
1: Self love, boleh, boleh. Gitu ya, kalau self love yang lain sebenarnya bisa loh. Dengan biasanya kalau kita habis kerja gini Del. So, kerjanya dari Senin sampai Jumat, full gitu kan. Udah ini kan hampir akhir tahun juga, setahun udah kerja nih. Adalah dengan mencintai diri sendiri dengan liburan.
0: Itu bisa.
1: Self reward.
0: In this situation ya, say,
1: yes.
0: Kita harus lebih bisa mengerti diri sendiri apa yang dibutuhkan. Nek kamu sudah mulai penat sama kerjaanmu, bawaannya marah-marah terus, bawaannya emosi terus, itu bukan berarti kamu udah mulai bosan dengan kerjaanmu. Siapa tahu kamu cuma capek, kamu cuma butuh istirahat aja, kamu ambil cuti, kamu liburan dulu, recharge dulu, baru nanti kerja lagi. Kan sekarang udah enak kalau mau jalan-jalan kemana-mana kan udah oke gitu loh.
1: Makanya apalagi kalau kamu nih berangkatnya dari Jogja, udah ada pilihan perjalanan spesial dari CityLink. Bayangin ya, kamu tinggal pilih beberapa destinasi wisata dan harganya mulai dari 700 ribuan. Ini tujuannya juga macam-macam banget, bebas lah. Kamu tinggal liburan bisa, atau cuma mau weekend escape boleh, ketemu keluarga, cari sensasi baru, bisnis trip juga boleh banget. Dan itu gampang banget, tinggal pilih destinasinya, atur jadwalnya, terus di book alias pesen tiket kamu sekarang di CityLink.
0: Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesen langsung lewat website atau aplikasi CityLink, bisa dapetin gratis bagasi 20 kg. Pokoknya
1: tuh
0: praktis.
1: Iya makanya, jadi langsung aja buat kamu lakuin langsung pemesanannya di website dan aplikasi CityLink. Jadi sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
0: Kalau jalan-jalan langsung aja pakai CityLink.
2: Dengarkan suara di Bandung

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfood.
10: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
12: Yeay, ayah pulang.
13: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
12: Iya, kotor.
13: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
13: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
13: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
14: Lebih hemat.
15: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
16: Oke, Pa.
17: Yeay.
15: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
17: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
15: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
18: @iswara.official.

0: Jangan emosi, Sahabat Suara. Masa parangnya langsung diangkat kayak gitu denger kita nyanyi? Kan belum juga full kita nyanyinya. Ditahan dulu dong emosinya.
1: Tenang, tenang. Daripada dengerin kita tampil gitu kan ya, dengerin kita nyanyi gitu, mending melihat hal-hal yang emang beneran bagus, beneran cakep. Bayangin deh kamu ke pesta boneka yang ini setiap 2 tahun sekali ada. Sekarang udah ke-10 dia, alias apa, ini udah apa? 20 tahun.
0: Ini apa sih?
1: Ini tuh ada merayakan 20 tahun perjalanan Peppermint Puppet Theater, festival teater boneka internasional, pesta boneka yang hadir lagi.
0: Kalo temanya apa ini, temanya?
1: Temanya holding hands, dan pesta 2 tahunan ini bakal mempertemukan 193 seniman dan 33 grup dari 24 negara.
0: Oh, aku sempat baca tuh, katanya ada program istimewanya ya. Apa aja tuh?
1: Ada pertunjukan inklusif berbasis sensori hutan Indonesia dan kolaborasi spesial Puppet Camp Hanks Mayer. Ada juga selain itu program lain juga kayak When Puppets Cook, ada pemutaran film, blok karya, dan ada bazar juga.
0: Tanggal berapa?
1: Nah, kalau tanggalnya itu udah mulai dari tanggal 6 Oktober kemarin sampai 11 Oktober besok 2026 di Ruang Pana Kompleks Kampung Media.
0: Kalau misalnya mau tahu jadwal lengkapnya di mana nanti?
1: Bisa banget, langsung aja cek Instagramnya di @pesta_boneka atau di websitenya www.pestaboneka.com. Jadi langsung aja, sampai jumpa di Pesta Boneka ke-10, Holding Hands!
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming ke iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kunto Aji mercusuar sahabat suara, cuman ngingetin aja kalau 2027 sudah sebentar lagi. Nggak nyampe 3 bulan kita akan berjumpa dengan 2027. Kamu udah siap nonton konser Urup lagi? Kayaknya baru kemarin deh kita ngomongin konser Urupnya Kunto Aji, kok sekarang udah mau
1: urup
0: ada lagi.
1: Udah Urup lagi.
0: Besoknya Urup meneh. Besoknya menyala lagi ya.
1: Kalau tonton sebelumnya kan di Hutan Pinus ya?
0: Kemarin kan? Iki aduh, aku ngerti gue nih meneh di daerah Sleman kono kae cedak tenggung aduh lali gue nih. Aku lupa. Aku lali jenenge.
1: SCH.
0: Tapi masuk
1: parkirane.
0: Ning utu aduh ning di sini tak golek isik.
1: Ya, so, boleh, boleh.
0: Iso turu.
1: Tapi kamu pengen nonton Urup?
0: Pengen.
1: Karena kenapa? Maksudnya kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya kan udah jelas nih agendanya. Ada kita di sana tuh bener-bener sepagi itu menikmati udara 2027 pertama kali
0: di Asram Edu Park.
1: Oh iya iya. Nah. Itu bener-bener yang konsernya itu sepagi itu, sebuta itu. Mm-mm. Kenapa kamu pengen?
0: Karena kayak menurutku mencoba something new gak sih?
1: Asik.
0: Sesuatu yang baru ngono kuwi, dan aku cukup menikmati lagu-lagune Kunto Aji sebagai adik tingkatnya ya.
1: Asik.
0: Di AAYKPN.
1: Oh iya. Mm-mm. Aku enggak tahu lagi.
0: Di sa kampus. Beda angkatan.
1: Akrab tekon. Seangkatan.
0: Beda angkatan.
1: Tak kira.
0: Beda angkatan. Kita sih bener ya? Oh, dewe sa kampus. Nek dari yang aku baca di sosial media.
1: Enggak, tadi pada kali macam itu adalah sebagai adik tingkat yang jet ngopo.
0: Wih,
1: mau intinya.
0: Ngopo senengnya.
1: Kok malah los.
0: Aduh, ini rungkono risol pirang-pirang dino ini aku lemes sih rotoan ini.
1: Keren.
0: Jadinya aku support.
1: Oh, support. Mantap.
0: Padahal dia ngerti aku pun ora. Yakin aku.
1: Iyalah, kok tidak yakin aku. Ya, itu udah pasti 1000%. Tapi kalau Mas Kunin tuh sering banget event di Jogja loh.
0: Mm-hmm.
1: Kemarin aja yang terakhir pembukaan FKY. Kan Mas Kun juga yang opening.
0: Nyanyi ke ini gak sih? Uyon ya? Apa ya? Kayak tembang gitu gak sih DE pas pembukaan FKY kemarin.
1: Jawa itu Jawa banget.
0: Jawa banget DE, memang wong Jogja kan. Jadi ini vibesnya ini sudah masuk sekali. 2027 konser Urup neng dia?
1: Bener-bener info ya?
0: Lu ngono info deh kita, ya sahabat suara ya.
1: Kalau kamu nih, mau gak sahabat suara datang ke Urup? Kalau dari saya pribadi, kayaknya aku pernah cerita deh. Nggak tahu, udah kamu udah dengar belum?
0: Pernah ngerti.
1: Aku mau ke konser Urup, diajakin salah satu BO kita dulu. Nah, tapi aku bilang, aku waktu itu pagi 1 Januarinya jam 10 ada MC event kan. Bisa nggak kamu nganter balik aku ke Jogja sebelum jam 10? Gitu, akhirnya nggak jadi.
0: Neng Asram Edu Park kan ku ya neng Jogja.
1: Nggak, waktu itu 2024, 2025-nya, iya, bukan 2026, 2025.
0: Tapi sebenarnya yang menjadi ketika saya melihat sosial media sahabat suara dan tahu bahwa konser Urup sudah mulai digaungkan lagi ya. Berarti kan ini udah bentar lagi udah mau 2027 ya. Aku 2026 ini sudah ngapain aja ya.
1: Itu dia.
0: Itu yang menjadi pertanyaan besar ada di hati saya sahabat suara. Biyen ki aku punya resolusi, aku harus body goals dong.
1: Sekarang resolusi
0: aku
1: apa?
0: Aku turun 20 kilo.
1: Ternyata
0: yang neng kono-kono.

0: pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
6: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out the FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjep deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
10: Iswara.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi kadang emang kita miliknya gitu, kayak gitu kali ya sahabat suara. Ketika mengalami satu hal yang gak enak dalam hidup kita, mending gak usah kejadian sekalian dari awal ya. Kita ketemu sama seseorang yang ujung-ujungnya kita, mending gak usah kejadian sekalian dari awal ya. Kita ketemu sama seseorang yang ujung-ujungnya bikin patah hati, bikin sakit hati.

0: 40 mili. Ada bintang zero kaleng. Bisa juga pilih Garuda Plus yang 80 gram all varian. Bisa pilih juga satu pcs Forvita Margarin Saset 200 gram. Dan lang minyak kayu putih roll on yang 15 mili, sahabat suara.
1: Nah, kamu juga bisa nih belanja minimal Rp75.000. Terus kamu bisa tebus murah beberapa produk cukup dengan Rp10.000 aja. Misalnya Parotti Cream Mrs. Arnon Cream Mrs. yang 200 gram. Atau Lay's Seaweed Seaweed Chili Wavy Beef Barbecue Fresh Chicken Spicy Seaweed juga bisa. Rp10.000 itu juga bisa kamu dapetin Yupi yang kamu pilih juga variannya. Ada Baby Bears, Fang, Strawberry, Mango Kiss, Mango Egogo. Terus juga ada Crunchy Gummy. Dan Rp10.000 itu bisa kamu dapetin 3 pcs Pristine 8,6 plus water bottle yang 400 mili. Kamu bisa pilih 2 produk.
0: Atau kalau kamu belanjanya Rp100.000, sahabat suara, bisa tebus harga Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu pcs Herbacof Herbal, ada yang Strong Mint, atau yang non-foodnya bisa pilih SOS Pembersih Lantai Orange, Lemon Apple, atau yang Flora Refill. Bisa berlaku juga kamu pilih satu pcs Fresh and Nut Body Wash All Varian, atau satu pcs Mama Lemon Jeruk Nipis, atau yang Mama Lime Mineral Salt Pouch. Bisa juga satu pcs Pepsodent Pro Care Complete White, atau yang Multi Pro, atau yang Icy Fresh.
1: Atau kamu bisa juga dapatnya Rp30.000, Belfood Royal Frankfurter yang 200 gram, sosis chicken, cheese yang 200 atau 360 gram, cuma Rp30.000 dengan minimal belanja Rp100.000. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya, langsung ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: public shows of excessive violence.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

8.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini tiba-tiba rada mendung loh sahabat suara. Ya ampun, rasanya ya. Ngerasain gak di tempat kamu? Kalau di, tadi saya menuju dari arah Maguwo kemudian ke arah kota, itu tiba-tiba mendung. Dan saat ini juga masih kerasa nih mendungnya. Mendung gak kayak mau hujan, tapi mendung aja gitu loh, ngerti gak sih? Tapi gak terik. Biasanya kan jam segini flashlight ya. Terang benderang banget gitu loh. Terik banget. Rasanya kayaknya berasa udah pakai sunscreen tuh kayak berasa aduh, ini pasti kebakar deh kulit rasanya gitu ya. Udah pokoknya reapply sunscreen setiap 1 jam. Karena tuh kalau tipe-tipe kulit tertentu gampang banget nyerap ultraviolet gitu loh sahabat suara. Ujung-ujungnya flek, ujung-ujungnya kulit menggelap atau kusam. Aduh, pokoknya kalau cewek itu ribet. Karena kalau udah kulit menggelap sedikit atau kusam, itu biasanya shade foundation atau shade cushion itu berubah gitu loh. Jadinya tuh ribet kan, jadi ngerasa kok kayak putih banget, ya kan? Jadi ngerasa kadang-kadang lo kayak abu-abu gitu gak sih? Kalau saya tuh tipe yang kulit, tipe kulitnya tan skin yang gampang banget, gampang gelap kalau kena sinar matahari, jadi kusam gitu, bisa satu tingkat. Dan kalau mencerahkannya susah banget, ya kan? Jadi naik satu tingkat atau setengah tingkat aja susah banget. Jadi kadang-kadang ya itu, kalau udah belang ribet pakai baju, ya kan? Kalau lagi pas mau event, belum lagi pilih shade bedak dan lain-lain. Gitu deh, jadi nambah, mau gak mau kan harus nyiapin ya di musim panas dan di musim tidak panas. Repot. Ya udah deh sahabat suara, menemani Anda sambil cerita-cerita yuk di WhatsApp. Boleh banget 081229988887. Nongkrong bareng siang hari ini, siap menemani Anda dengan saya, Agus.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: warga Indonesia. Habis nonton trailer film dari Imaginary yang akan rilis Pulang Kampung Sahabat Suara. Oh, udah rilis belum ya itu? Udah tayang kayaknya ya. Di akan segera tayang sepertinya. Dan ada juga Hungry Ghost. Terus ada beberapa film yang juga menarik gitu untuk boleh disaksikan dalam beberapa waktu ke depan nih Sahabat Suara. Termasuk yang lagi tayang juga nih di bioskop nih, salah satu film horor yang lagi menarik perhatian. Judulnya adalah Lubang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah. Wow, pas banget ya. Kemarin berarti dirilisnya setelah 30 September. Karya Hanung Bramantio. Tapi jangan bayangnya film sejarah biasa, karena horor, kemudian juga ada misterinya dan konteks sejarah di tahun 1965 dicampur jadi satu, Sahabat Suara. Dan film ini mengisahkan desa Lubang Buaya pada tahun 1964 atau 309 hari sebelum tragedi 30 September 1965. Jadi ini POV situasi yang coba digambarkan 300 hari sebelumnya, di mana sejumlah tokoh desa ditemukan sudah tewas secara misterius dengan kondisi mengerikan. Letnan Sugeng yang diperankan oleh Baskara Mahendra kemudian ditugaskan untuk mengungkap siapa di balik serangkaian pembunuhan tersebut. Yang bikin menarik, film ini enggak cuma mengandalkan jump scare, tapi juga Mas Hanung Bramantio membangun ketegangan lewat atmosfer desa yang gelap, kemudian misteri-misteri pembunuhannya, konflik sosial politik, sampai unsur-unsur mistis yang ada di sana. Tapi karena elemennya cukup banyak, beberapa bagian cerita dinilai terasa padat gitu, dan nggak semuanya bisa dikembangkan secara maksimal menurut yang menyimak. Tapi mungkin buat orang-orang yang seneng, ini akan menjadi satu tayangan yang benar-benar menarik gitu ya, yang begitu banyak cerita yang dikuatkan dari setiap sisinya. Dan yang paling penting, film ini bukan rekonstruksi sejarah G30G3S. Jadi bukan ya Sahabat Suara, Lubang Buaya adalah cerita fiksi yang memakai periode dan situasi Indonesia menjelang 1965 sebagai latar belakang. Jadi kalau kalian nonton karena pengen belajar sejarah secara lengkap, bukan ini rujukannya, tapi ini adalah fiksi yang memang mencoba untuk menggambarkan situasi sebelumnya, 300 hari sebelumnya gitu. Apakah nanti akan muncul, wah berarti zaman dulu seperti ini, karena kemarin aja sempat banyak ya muncul spekulasi apakah benar ya yang terjadi pada saat itu yang ditayangkan seperti itu. Ada yang mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang munculkan anomali atau cerita-cerita yang lainnya. Tapi kalau ini pure fiksi, mungkin Anda pengen punya diferensiasi, perbedaan atau cara pandang atau keseruan tersendiri dari sisi cerita dari seorang Hanung Bramantio, nah boleh Anda saksikan.
1: Suara warga.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

107,7 FM Istuara Jogja, suara warga Indonesia. Ada aja ya kalau artis nih. Tapi ya gimana ya, orang Indonesia seneng banget nih kalau disuguhin yang gini-gini nih. Pokoknya happy banget ya. Selalu akan selalu mengundang perhatian. Jadi ada cerita lucu dari Amanda Manopo nih sahabat suara. Jelang anniversary pernikahannya dengan Kenny Aus.

deketin. Amanda tuh request gitu, dia pengen banget sebenarnya requestnya sederhana. Pengen tas. Tasnya gak mungkin dari Shopee dong ya. Pengen tas. Tapi Kenny kayaknya punya definisi sendiri soal kado. Dia gak beliin tas sesuai dengan request, tapi malah beliin emas. So sweet ya buat investasi. Tahu gak berapa emasnya? Emasnya setengah kilo sahabat suara. Wow, 500 gram. Jadi Amanda itu dapat pouch kecil dari Kenny. Awalnya mungkin dikira ya udahlah, dia kan suka tuh beli mikro-mikro bag gitu kan, yang gak tahu tuh untuk apa. Tapi branded-branded kan. Beberapa kali dia bikin konten beli tas yang kecil-kecil. Mungkin dikira ya udah nih, mungkin another mikro bag berikutnya. Tas ini ternyata dikira adalah tas hadiah anniversary-nya. Pas dibuka, emas 500 gram. Jadi ada 18 batang emas 25 gram dan 1 batang 50 gram. Dan kalau dihitung-hitung nilainya itu sekitar 1,26 miliar. Amanda tuh sampai bilang, kayaknya dirinya gak boleh beli tas lagi deh. Mungkin itu jadi salah satu dorongan untuk suaminya ya. Jangan boros-boros tas lagi, udah mending beli emas aja deh gitu. Dan momen unboxing kado ini di posting di sosmednya, dan mereka saling memberikan gitu kan, satu dengan yang lainnya, sambil mendoakan biar makin lancar rezekinya. Ya iya, dikasih emas 500 gram, doa pasti langsung kenceng ya kan ibu-ibu, gimana? Doa langsung lancar. Tapi kalau yang dikasih tas juga gak masalah ya kan. Tapi tasnya apa dulu nih gitu loh. Pengen doanya penuh dengan ketulusan, penuh dengan sukacita. Nah kasih yang mahal-mahal.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Paruh hatiku. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Ikut bangga loh sahabat suara. Salah satu podcast horor yang bikin merinding ya. Ada loh orang tuh nyetir jarak jauh dengerinnya podcast horor. Ada. Nah, ini yang bikin bangga nih, RJL5, podcast horor yang dibawakan Fajar Raditya. Baru aja bawa pulang penghargaan dari China. Jadi RJL5 atau RJL5 sih nyebutnya? RJL5 ya? Ini meraih gelar podcast of the year di The Second Gen Z International Podcast Festival yang digelar di Xiamen, China 29 September kemarin. Dan yang menarik, mereka bukan cuman bersaing sama podcast-podcast dari Indonesia, tapi juga peserta dari sejumlah negara tentunya yang ada di Asia. Dan akhirnya RJL 5 ini yang membawa gelar ya sebagai the second podcast of the year di The Second Gen Z International Podcast Festival. Dan RJL5 ini memang punya cara cerita yang berbeda. Mereka enggak cuma bilang nih ada hantu ya kan, di sini horor, di sini angker lah dan lain sebagainya. Cerita mistisnya itu justru dibedah dari sisi budaya, mulai dari kepercayaan warga, kemudian ritual adat sampai kearifan lokal. Jadi cerita horornya di sekalian diomongin sebagai yaitu tadi mungkin ada kita ketahui ya, maksudnya di Indonesia masih ada beberapa kebudayaan atau ritual-ritual yang memang lekat dengan kearifan lokal. Dan ternyata cara begini nih sangat bisa diterima oleh pendengar muda, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri aja gitu. Jadi memang sekarang horor itu masih terus banyak peminatnya. Ya, kita pernah tahu bioskop Indonesia sempat diwarnai dengan film-film horor yang mulai dari masuk akal sampai gak masuk akal gitu ya. Tapi tetap banyak aja yang menikmati, atau ya ada aja lah pasarnya. Sampai sekarang muncul podcast yang juga yaitu tadi salah satunya menceritakan cerita-cerita horor. Biasanya ada yang beberapa menceritakan dari pendengarnya yang punya pengalaman horor. Kemudian ada juga yang melibatkan orang-orang yang punya sixth sense gitu, yang dianggap punya kemampuan atau punya gift gitu, bisa melihat makhluk-makhluk lain. Dan juga ada yang seperti ini yang dekat dengan kearifan lokal, dengan masyarakat sekitar gitu, yang dimana ternyata sekarang ada kompetisinya podcast ini. Jadi kalau dulu YouTube Fest gitu ya ada kompetisinya, sekarang mulai beralih ke dunia podcast. Jadi memang horor di Indonesia ini ternyata masih punya daya tarik, tidak hanya di Indonesia bahkan ke mancanegara sahabat suara. Jadi selalu mungkin nggak ada ya horor-horor yang ada di sini yang dengan lekat dengan kearifan lokal, nggak ada di negara-negara lain. Jadi gimana? Anda punya ketertarikan, mungkin punya daya jual gitu ya, daya selling yang dimana wah ternyata gimana kalau kita memanfaatkan kearifan lokal atau unsur-unsur mistis. Siapa tahu bisa go international.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap

0: Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Indonesia. Sahabat Suara, band ungu yang sudah lama banget berkarya di belantika musik Indonesia, sudah melewati 3 dekade bersama. Sempat vakum ya kalau gak salah ya, pada saat Pasha juga menjadi abdi negara, asik abdi negara. Melewati setiap musim gonta-ganti trend music, kemudian juga era zaman, mereka tetap bertahan, masih solid sampai hari ini. Pasha bilang ternyata ada dua hal nih yang bikin band ungu tetap kompak sampai di perjalanan mereka bisa menuju ke 30 tahun. Ternyata yang pertama adalah saling menghargai dan gak egois satu dengan yang lainnya. Kemudian kedua, mereka punya komunikasi yang kuat. Jadi kalau ada masalah, gak diem-dieman sendiri. Dibicarain, dicari jalan keluarnya. Dan kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya, 30 tahun loh. Di tengah situasi yang berubah kan, apalagi ada salah satu personilnya yang harus masuk ke dalam pemerintahan. Ingat banget waktu itu pada saat Pasha harus masuk ke pemerintahan, kemudian lama gak manggung, salah satu personilnya ini sempat mengalami kesulitan lah soal biaya untuk sekolah anaknya kalau gak salah. Dan waktu itu dengan sigap Pasha ikut bantuin. Jadi memang mereka ya satu dengan lainnya saling ngerti gitu ya. Dan 30 tahun loh bareng-bareng, dan lagu-lagunya masih diingat sampai hari ini. Saya paling ingat banget dulu lagu Kenal Ungu itu pada saat jadi soundtrack FTV ya. Berikan aku ciuman pertamamu. Nah itu, kalau gak salah dulu sinetron atau FTV-nya itu yang main adalah BCL. Iya gak sih sahabat suara? Masih inget gak? Masih inget gak? Tante gak usah ngajak-ngajakin inget deh, orang kita gak tahu belum lahir gitu ya. Iya deh. Diambil dari album Layang di tahun 2005. Ini dia nih.

ya. Sobat suara. Ini yang bikin skrip anak magang ya, saya kasih tahu dulu. Jadi sobat suara, tahu nggak? Ada satu aktivitas di leher yang ternyata bisa bikin stroke loh. Nah, bentar-bentar, sabar ya. Jadi, katanya nih, cupang di leher itu bisa bikin stroke. Apakah benar? Soalnya ada kabar tentang cupang di leher yang disebut beresiko sampai memicu stroke. Masa sih? Jadi, secara umum cupang itu sebenarnya cuma memar. Hisapan yang cukup kuat bisa bikin pembuluh darah kecil di bawah kulit pecah. Terus darahnya menggumpal dan jadilah bekas merah atau ungu di leher, ya kan? Biasanya tuh kita suka, habis ngapain tuh ada merah-merah, ada ungu-ungu di leher. Kebanyakan kasus seperti ini tuh gak berbahaya, bisa hilang sendirinya, cuman malu aja biasanya. Tapi karena posisi di leher ada resiko yang sangat jarang terjadi. Di leher ada arteri karotis, pembuluh darah yang membawa darah ke otak. Nah, kalau terjadi trauma yang kuat pada pembuluh darah ini, dalam kasus yang sangat jarang sih, tapi ada kemungkinan bisa terjadi kerusakan dinding arteri atau gumpalan darah. Kalau gumpalan sampai mengganggu aliran darah ke otak, risikonya bisa stroke. Tapi catat ya, ini bukan berarti setiap cupang bisa bikin stroke, cuman sangat jarang, ada kemungkinan. Lagian sebar-bar apa? Kan ini harus ada ada posisi atau mungkin tindakan yang kuat kan sehingga merusak jaringan tersebut. Tapi kalau masih normal aja gimana tuh kak? Enggak sih, nggak bikin stroke, cuman bikin enak sih katanya.

lagu dari Siloam 7, Steve Hanna ya. Sudah diputarkan sambil menutup edisi nongkrong bareng kali ini. Jangan diinget yang tadi langsung di searching. Beneran bikin stroke. Kan itu 0,0 sekian persen lah ya. Tapi ya gitu deh, gak tahu deh. Ya udahlah, jangan pikir macam-macam. Pikirin aja hari ini kira-kira makannya apa, sahabat suara. Sambil menikmati harinya, mungkin yang pekerjaannya masih panjang sampai nanti sore, sampai nanti malam, semangat deh. Saatnya Anda bisa bergabung bersama dengan Iswara Network. Masih akan ada pilihan dan lagu terbaik yang akan menemani Anda. Dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Sulawesi Utara di Sekolah Polisi Negara menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis. Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso mengatakan pemberhentian sementara ini murni disebabkan oleh kendala teknis pencairan anggaran. Menurutnya, BGN kini memperketat pencairan dana dengan mewajibkan setiap SPPG mengajukan rencana kebutuhan terlebih dahulu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Hai hai, yang sekarang lagi mendengarkan Isuara, balik lagi di jam kedua kebersamaan kita ya. Masih bakal berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, makanya pastiin kamu di sini aja. Sekarang saatnya saya menanti untuk sahabat Suara yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen aja bisa langsung WhatsApp 0816 1141 014 atau langsung meluncur ke TikTok iswara.network.

Kalau kamu sama dengan saya, sahabat suara, kita bentar lagi karaokean di lagu ini ya, The Massive. Dengan semakin udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara, mungkin sambil menyantap maksinya, atau mungkin masih scrolling, makan apa ya siang ini? Ya udah, kita bersama-sama yuk cari solusinya makan apa ya. Sambil sharing juga kalau ada ide. Saya tungguin di WhatsApp ataupun di TikTok sahabat suara ya. Lagu ini dibayangkan sebentar lagi, habis Kahitna dulu dengan Mantan Terindah.

Kamis, Gejolak Kaula Muda barengan sama Farah yang masih menemani siangnya kamu, sahabat suara. Sar lagu tadi rilisan tahun 2001. Jadi Gejolak Kaula Muda bagi generasi itu ya. Coba, emang tahun 2001 sahabat suara lagi di fase apa sih? Coba deh sambil spill juga. Entah itu nyata atau mau ngarang-ngarang juga boleh sih. Ke 0816-114-1014 atau ke TikTok yaswara.network ya. 2001 kamu lagi di fase apa? Sambil saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 0816-114-1014. Hai, seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Aku sekarang sahabatan lagi Far sama yang namanya baju tebel, soalnya cuaca udah romantis. Rodo Mandan Atis. Waduh, apa tuh artinya? Boleh sekalian subtitlenya ya Nastu ya. Udah mendekati 10 derajat maksudnya. Oh, di Korea udah masuk musim dingin ya. Seru sekali. Katanya Nastu mau dengerin lomba sihir yang apa aja. Spesial buat yang sekarang pakai warna kuning gold, oh maksudnya aku Nastu ya. Nastu juga kepoin dari TikTok, ih gak absen deh. Berangkat sekolah naik angkotan, si Farah cantiknya kebangetan, asik. Oke, abis ini aku akan putarkan karena kamu mendapatkan yang namanya fast track ya. Kayak sahabat suara yang denger, ini si Farah pick me banget sih gitu. Enggak, tapi memang kalau misalkan saya mendapatkan puja-puji natural gitu sahabat suara ya, saya tuh selalu memberikan namanya fast track bagi sahabat suara yang request lagu gitu. Jadi itu adalah apresiasi saya terhadap sahabat suara yang mengapresiasi di siang hari ini gitu. Jadi kita saling support ya. Nastu, thank you banget udah gabung. Lagunya bakalan diputarin sebentar lagi ya, pokoknya kamu tungguin aja. Kemudian ada juga 0822 28 sekian-sekian. Siapa ini namanya? Rudy. Katanya, halo, makan apa ya siang ini? Ya, aku juga gak tahu lagi apa ya. Sahabat suara punya ide gak? Kalau soto ayam, kira-kira gimana? Kurang ya? Ya udah, karena kurang apa deh yang enak siang hari ini? Aku juga belum tahu nih. Kalau misalkan kamu tahu atau punya ide, boleh deh saling sharing ya. Katanya Rudy mau request lagu Niji yang Hapus Aku untuk nemenin siang harinya. Oke, boleh juga tuh Hapus Aku Niji ya, sambil juga Farah Virus menanti buat sahabat suara yang mau request lagu, kirim salam atau sekedar absen sapa-sapa siang hari ini. Saya tungguin sambil kita karaokean ya di satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

Vibe dengan Biarlah atau Hapuslah Cinta. Satu lagu soal cinta segitiga, cie. Baru saja menemani siangnya kamu, sahabat suara ya. Buat kamu yang lagi di fase sama, berarti lagu Soul Vibe ini special for you. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Tisha di Depok. Katanya, Kak Farah, aku mau request lagunya Disha, Cintaku Kamu. Oh my God, kita mau galau-galauan lagi. Oke, let's go. Karena aku juga kayak Disha banget sih, anaknya Tisha. Salamnya buat sayangnya aku aja sama anakku yang baru berulang tahun. Semangat untuk hari ini, katanya Tisha. Happy birthday untuk anak kamu ya. Dan juga pastinya mikrofon saya tadi turun sendiri loh, sahabat suara. Tiba-tiba horror, langsung horror. Anyway, Tisha, thank you udah bergabung siang ini. Nanti ditungguin aja lagunya, akan diantriin ya. Terus Rudy gabung lagi, katanya capcay seafood enak juga ternyata. Oh, udah makan dia posisinya, sahabat suara ya. Kalau saya sejujurnya siang hari ini belum makan dan masih bingung. Tapi karena tadi ada Melly, salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, bilang dimsum-dimsum, saya langsung kepikiran, ih, Winglock enak nih. Nah, abis siaran karena gak terlalu jauh dari kantor, kayaknya melipir ke Winglock sih oke sih ya. Kalau sahabat suara juga punya ide makan siang apa hari ini, boleh sambil di-share. Kalau mau request lagu juga boleh, mau absen juga boleh, bisa langsung aja bergabung ya. Masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Dan pastinya sebentar lagi bakal ada satu lagu dari Fizz ya, Nina.

0: That was Ada Band dengan Langit 7 Bidadari. Satu lagu rilisan tahun 2004 baru saja dimainkan karena di request sama sahabat suara yang di TikTok. Ramai sekali yang merequest lagu ini, jadi makin kelihatan gitu siang hari ini yang merapat angkatan berapa ya. Tapi belum tentu juga sih, walaupun lagunya ini lintas generasi ya, tapi tetap bisa dinikmati sampai hari ini, luar biasa. 2004 ke 2026 berarti udah 22 tahun sahabat suara, gokil ya. Luar biasa teman-teman Ada Band lah, kalau bikin karya tuh mantap sekali, masih bisa dinikmati sampai hari ini ya. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, ada Indra Only One, ada Melly, Kartika Minam, Info Sekayu, ada Yuda, itu tadi sama Merzario. Dan juga masih banyak lagi yang bergabung siang hari ini. Terima kasih sudah di sini aja, nggak kemana-mana ya, barengan sama Farah. Terus di TikTok juga ada yang gabung dari Depok, Kirana Puspitasari. Katanya mau request lagu Raisa yang LDR. Tolong ya kak, lagunya diputar. Kirana, apakah lagi LDR-an banget gitu? Kalau misalkan iya, boleh nanti aku puterin, tapi kalau misalkan enggak, ntar kita obrolin lagi Kirana ya. Anyway, thank you ya Kirana ya. Terus ada yang komplain sahabat suara di TikTok, kok aku gak disebut? Oke, halo Fa, selamat bergabung siang hari ini ya. Sabar satu-satu, sabar. Aku, kata Margareta. Ada Esa juga, terima kasih udah support ya guys. Pastinya lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja. Let's go, 0816-114-1014.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertanya.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #MandalikaIndonesia. Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Memasuki jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa nanti karyanya dan sama siapa kita akan ngobrol? Sama Sakib ya. Sebentar lagi banget nih, habis satu lagu dulu dari Naif untuk lanjut temenin siangnya kamu. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Naif dulu nih, Air dan Api.

0: Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran seorang penyanyi yang baru saja merilis karya. Ini kurang lebih ceritanya tentang kalau kamu lagi ngerasa banyak banget fase di hidup kamu yang berat, itu gak harus semuanya diberesin langsung satu persatu. Makanya muncullah dia dengan lagu berjudul Maju Satu-Satu. Nah, sebenarnya gimana cerita detail? Langsung aja kita ngobrol bareng sama Syakib. Hai Syakib.
1: Hai Kak Farah.
0: Wow, kamu terlihat sekali mode zombie ya.

0: Karena memang congrats atas kelahiran babynya. Ya,
1: terima kasih.
0: Tadi sempat ngobrol juga sama produser kita yang hari ini sahabat suara ya, dan Syakib info kurang lebih udah 14 hari 2 minggu lebih
1: ya, usianya. Hampir 2 minggu lah menjadi bapak baru ini.
0: Wih, luar biasa. Sebelum kita ngebahas karya kamu, aku sangat penasaran sekali. Bagaimana kehidupan sebagai orang tua so far?
1: Jujur sangat menarik.
0: Dar-der-dor gak?
1: Dar-der-dor. Kayaknya semua orang tua baru akan seperti ini. Tapi ya senang banget sih pastinya. Cuman memang proses adaptasinya cukup menantang. Karena basically kita ini, gue dan bini itu enaknya main banget. Nongkrong banget. Terus sekarang jadi harus menyesuaikan untuk bisa stay di rumah. Dan cari kegiatan di rumah gitu sih.
0: So far apa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir kebosan? Kanan ya, pasti kan udah muncul kan tuh rasa-rasa bosan, tapi mau gak mau kan namanya anak masih baby, very baby, jadi kamu harus di rumah.
1: Lebih tepatnya kita membangun rutinitas untuk anak sih. Karena bayi baru lahir nggak punya rutinitas dong. Tentunya harus orang tuanya yang membangun. Contoh kayak bangun pagi.
0: Tadinya geng siang.
1: Sebenarnya ya kan masa rutinitas bayinya doang pasti harus sama
0: betul,
1: orang tuanya.
0: Kayak ikut akhirnya.
1: Iya, jadi bangun pagi, terus mandiin dia, bacain buku, jemur tipis. Terus pokoknya jam makan kita teratur, jam makan anaknya pun teratur.
0: Minum susu kali maksudnya?
1: Iya, maksudnya minum susu.
0: Langsung gua koreksi gitu, mentang-mentang jadi mama nih sahabat suara.
1: Tapi kakak udah punya anak?
0: Udah.
1: Berapa?
0: Satu. Anak aku baru 16 bulan usianya. Jadi baru
1: kita sama.
0: Iya, kita sama bro. Kamu kan newborn banget ya, makanya aku bilang mode zombie ya kan?
1: Mode zombie, jujur.
0: Nah, kalau megang baby bareng-bareng atau lebih sering istri kamu?
1: Bareng-bareng dong.
0: Oh, kamu juga tuh mandiin segala macam. Kamu berani?
1: Berani dong. Jadi kita bagi tugas aja. Kalau kayaknya kalau mandiin tuh Zara, tapi kalau gantiin popok.
0: Bisa tuh kamu?
1: Bisa dong.
0: Ih, karena enggak banyak tahu sebenarnya kalau suami-suami yang lebih ke enggak mau, karena biasanya agak jijiu gitu kalau misalkan pupup dan sebagainya. Kamu aman aja tuh?
1: Kalau gue seneng banget karena gue pengen malah. Karena sebelumnya juga sempat ikutan kelas-kelas gitu. Maksudnya kelas-kelas.
0: Sebelum kelahiran ini ya, ada gitu ya.
1: Terus kayaknya kasihan banget kalau semuanya bini gitu, kasihan banget. Jadi gue pengen setidaknya kan dia sudah capek-capek melahirkan terus mengasihi juga. Setidaknya kalau urusan popok, mandiin, kalau gue bisa gue lah.
0: Asik. Tapi ada belajarnya langsung enggak pas sambil megang babynya? Belajar dulu apa langsung kamu
1: pakai boneka-bonekaan?
0: Iya, sebelumnya boneka. Habis dari boneka langsung ke baby itu.
1: Langsung ke baby.
0: Wow, kamu pakai suster?
1: Enggak sih, cuman kalau misalnya lagi sibuk banget
0: baru
1: acara baru panggil sus.
0: Ih, gila, gokil. Emang harusnya gitu. Jadi kita langsung merasakan sebagai orang tua. Sosok pembelaan gitu sahabat suara. Kalau kita ngomongin tentang permusikan, Syakib itu sebenarnya mulai memutuskan diri untuk terjun di industri musik tuh dari kapan sih?
1: Terjun di industri musik sebenarnya awalnya ketertarikan di musik dulu deh. Mungkin dari kecil karena memang dicekokin lah kasarnya sama nyokap. Sampai akhirnya mulai dari SMP udah mulai rilis-rilis lagu tuh. Enggak, SD udah rilis-rilis, cuman
0: dari
1: masih
0: SD?
1: Kayak boyband-boybandan gitu. Masuk SMP udah pengen bikin band sendiri, juga rilis-rilis. Terus masuk SMA solo, mulai solo-solo tipis-tipis, udah rilis-rilis juga. Akhirnya sampai sekarang deh.
0: Waktu zaman SD boyband-boybandan itu nyokap yang suruh gitu ya, atau emang kamu mau sendiri?
1: Sebenarnya nyokap support sih. Ya, lebih tepatnya abang gue tuh musisi banget, parah. Dia ngajak gue bikin boyband dan gue ngikut-ngikut aja sih.
0: Jadi ikut akhirnya terjun lah ke industri. Nah, sampai hari ini sudah merilis karya Maju Satu-Satu.
1: Benar.
0: Dan sekali lagi itu bisa dinikmati di seluruh DSP sahabat suara. Kita akan bahas lebih detail lagi si Maju Satu-Satu ini, tapi kita mau lanjut nemenin siang sahabat suara dulu sama lagu nih, Keep Me ya. Siang ini dari Adrian Halif, 2001 kali bakal nemenin kamu, tapi kamu jangan kemana-mana. Abis ini ngobrol lagi barengan sama Syakib. Stay tune.

0: Semarang sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini Farah masih ditemenin Syakib yang baru saja merilis single bertajuk Maju Satu-Satu. Nah, boleh ceritain gak nih Kip soal rilisan terbaru ini? Sebenarnya apa yang menjadi trigger lo merilis lagu berjudul Maju Satu-Satu?
1: Balik lagi, kan gue jadi ayah baru, orang tua baru. Banyak sekali ketakutan dalam gue menjalani itu. Gimana caranya jadi orang tua yang baik, gimana cara jadi suami yang baik. Banyak sekali ketakutan-ketakutan gue yang sebenarnya gue tutupi dengan perasaan so tahu dan so berani. Makanya lagu ini gue tulis untuk nemenin atau ngelawan perasaan itu gitu.
0: Berarti memang ini lo tulis pada saat situasi lo udah mau menjadi ayah.
1: Iya, benar banget, benar banget.
0: Oke, ini lo tulisnya sendiri? Ini maksudnya liriknya lo tulis sendiri?
1: Sendiri, terus dibantu sama Vicky Unity atau Chance. Ada grup band, band gitu, sama Zwetson. Dan juga sebenarnya pada saat itu kondisi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Jadi ada korelasinya juga nih ke situasi kita ya.
1: Ada perang dunia lah, isu inilah, isu itulah. Jadi kayaknya gue ambil beberapa isu dan coba combine sama isi perasaan gue gitu.
0: Jadilah nih si Maju Satu-Satu.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya secara ya yang paling basic sih pastinya ya, ini ngomongin tentang apa yang pengen lo kasih sebenarnya ke pendengar soal lagu Maju Satu-Satu ini, pesannya.
1: Sebenarnya pesannya simple aja, kayak seberat apapun masalah yang lo lalui, akan terasa lebih mudah dilalui satu persatu, asal dengan orang yang tepat.
0: Jadi akan ke solve kok, asal lo ketemu sama lingkungan yang emang ngedukung, support gitu.
1: Bener-bener. Dan gimana pun caranya ataupun bagaimanapun kedepannya, kalau lo sama gue, gue akan tenang dan lu akan aman gitu.
0: Asik. Us against the world. Ada yang nanya juga di TikTok, rilis lagunya Kak Syakib itu udah ada berapa sih sampai hari ini katanya?
1: Sampai hari ini 4 ya apa?
0: Ada 4 single yang udah bisa dinikmati sahabat suara ya berarti ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan semua yang udah dirilis tuh lo tulis sendiri kah atau gimana?
1: Base-nya gue nulis sendiri, cuman kadang ada beberapa part yang gue minta tolong sama teman, contohnya tadi Vicky, Zwetson, atau Rizky, atau Rin, itu sih orang-orang yang selalu bantu aku dalam penulisan maupun pembuatan nada.
0: Jadi notasi lirik biasanya dibantu sama mereka tadi tuh ya. Kalau ngomongin lirik lagi, biasanya referensi lo itu dari mana? Kan liriknya berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, menjadi referensi lo biasanya musisi siapa gitu dari Indonesia atau seperti apa?
1: Gue suka banyak banget musisi Indo, terutama yang konsep berkaryanya kayak cerita, contohnya kayak Tulus, Juicy Lucy, Adrian Khalif, Rizky Febian, itu aku suka semua sih. Jadi mungkin base referensinya dari situ-situ aja.
0: Nah biasanya kalau misalkan lagi mau menulis itu emang harus lagi merasakan hal sesuatu dulu, apa emang lo udah bisa nulis tanpa harus ada yang ngerasain sesuatu?
1: Sebenarnya bisa aja nulis tanpa merasakan sesuatu, karena sekarang gue lebih lagi belajar untuk mengada-adakan
0: perasaan lo.
1: Gitu. Tapi bukan berarti gue lagi nggak ngerasain, tapi gue pasti pernah ngerasain itu gitu. Misalnya gue ngomongin tentang jatuh cinta saat pertama.
0: Kan itu udah lewat misalnya.
1: Udah lewat nih.
0: Lo recall lagi tuh ya perasaannya.
1: Recall aja perasaannya, situasinya.
0: Nah, untuk yang rilisan ini seperti apa prosesnya sampai kayak tim, yaudah oke deh kita garap nih Kip gitu.
1: Sebenarnya waktunya nggak lama ya, karena pada saat itu gue workshop ada lagi sekitar seminggu lah ada workshop dan jadi beberapa lagu.
0: Oh, udah ada bankingan lainnya.
1: Cuman ini one of my best sebenarnya. Cuman yang lain juga gue rasa mantap, cuman yang ini gue rasa cocok banget buat
0: situasinya. Timelinenya pas nih soalnya.
1: Pas bener.
0: Nah nanti lagu-lagu bankingan lainnya tuh ada rencana dirilis juga?
1: Ada dong.
0: Harus ada ditungguin tuh ya.
1: Ada banget dong, dan gak akan lama lagi. Jadi pokoknya buat sahabat suara,
0: Mantap
1: jangan lupa
0: sekali.
1: Stay tune. Karya-karya gue insya Allah akan secepatnya dirilis.
0: Dalam waktu dekat. Tapi sejauh ini dengerin dulu tuh Maju Satu-Satu ya. Buat yang lagi ngerasa relate sama situasinya, bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu. Abis ini masih bakal ngobrol lagi barengan sama Syakib. Jadi pastiin kamu di suara, jangan kemana-mana.

0: juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton cultural performance yang seru banget. Ajak sahabat dan keluarga kamu tanggal 7-11 Oktober 2026 jam 10 pagi hingga 9 malam di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram at @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Innacraft on Oktober 2026.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: sempurna. Iswara
3: sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Siang ini juga masih bersama Syakib. Merilis lagu bertajuk Maju Satu-Satu yang ternyata itu terinspirasi dari salah satunya proses menjadi ayah ini ya. Gokil banget. Video klipnya juga udah ada. Itu secara konsep gimana tuh, Kip?
1: Video klipnya juga udah ada, tapi memang simpel banget. Jadi video klipnya cuman gue dalam satu ruangan lagi bikin Lego berbentuk rumah. Terus ada yang gangguin, intinya gitu. Okay. Silakan kalian
0: interpretasi sendiri. Yoi. Tapi kalau dari POV lu seperti apa?
1: Dari POV gue ya begitulah.
0: Situasi
1: ya. Gue sedang membangun rumah, terus banyak ganggu, silakan.
0: Okay.
1: Mengartikan sendiri.
0: Sudah bisa dinikmati juga ya. Bener. Di YouTube pastinya. Dan sekarang kita mau games nih, titipan dari produser saya. Jadi ini karena lo newbie sebagai ayah ya, ini masih kaitannya tentang ketika lo jadi ayah, kebijakan apa yang akan lo pilih dari situasi menjadi ayah ini gitu. Okay. Ya, soal anak lo. Okay, ini jadi nanti gue akan bilang kalau nanti anakku, ini ada beberapa statement yang bisa lo pilih ya. Okay. Yang pertama, kalau nanti anakku, kalau nanti anak kamu bilang mau jadi penyanyi, respon pertama apa? Ya, pasti let's go lah ya.
1: Let's go.
0: Let's go pasti full support.
1: Yoi dong.
0: As long as positif kali gitu. Bener, kan. Kalau nanti anak kamu pulang sekolah sambil nangis, apa yang kamu lakukan?
1: Peluk dulu sih.
0: Peluk dulu, oke. Okay.
1: Peluk dulu sampai nangisnya beres, sampai dia udah lebih stabil untuk cerita, baru kamu mau cerita enggak? Udah mau cerita belum? Kalau udah mau cerita, baru cerita.
0: Wow. Keren, rencananya nih keren.
1: Rencananya
0: ya.
1: Rencananya sih boleh, begitu boleh, ya.
0: Kalau anak kamu bilang, ayah aku manggil apa? Rencananya?
1: Benji atau gak anak aja?
0: Enggak, si Benji manggil kamu.
1: Oh, papa.
0: Papa, oke. Okay. Kalau nanti anak kamu bilang, papa aku nginep di rumah teman aku mau belajar kelompok, tapi itu hari Jumat, gimana?
1: Di rumah siapa, pulangnya jam berapa, nginep ya.
0: Nginep.
1: Ya boleh aja asal video callan ya sebelum bobo.
0: Oke, okay, gitu. Tetap pantau ya. Yeah. Aman. Kalau anak kamu suatu hari bilang, papa aku takut gagal, kamu bakal bilang apa?
1: Gak apa-apa nak, takut gagal itu wajar. Justru ketika kamu takut artinya kamu ada perasaan untuk mempersiapkan lebih. Okay. Jadi siapkan aja perasaan, siapkan aja gimana caranya biar kegagalan itu bisa diminimalisir.
0: Right, jadi tetap suruh lanjut ya, dilanjutin aja tuh situasinya ya. Manggung belum selesai tapi udah dapat kabar anak ikut tawuran.
1: Shit.
0: Gimana nanti lo akan gimana tuh kalau ada situasi itu?
1: Gak kayak Sherlock nang, gue bawa barang juga nih.
0: Bercanda. Mau ngapain ikutan jatuhnya? Masa misain kan, misain.
1: Gak boleh
0: masa,
1: dong.
0: Iya masa ikut bergabung
1: dilarang,
0: ya.
1: Dilarang kekerasan guys.
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan. Oh ini lanjut atau udah nih? Ternyata sesi yang berbeda lagi, Bulski. So sorry ya, aku baru lihat nih.
1: Gimana?
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan itu kamu ambil atau
1: ambil lewat? Ambil lah.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa dilewat selagi itu
0: bernyanyi, menghibur. Ya. Gokil. Ada bagian lagu yang menurut lo semua orang ada bagian lagu enggak yang menurut semua orang bagus tapi menurut lo kurang lo sukai gitu ya dalam satu lagu, lo akan lanjut atau udah aja? Nggak dinyanyiin lagunya?
1: Lanjut sih.
0: Tetap ya?
1: Tetap aja lanjut.
0: Untuk hibur orang soalnya.
1: Iya,
0: kalau dapet tawaran nyanyi tapi dibayar pakai perlengkapan anak, lanjut atau udah?
1: Tergantung perlengkapan anaknya sebanyak apa nih. Kalau stok selama 2 tahun, go.
0: Nah, kalau 2 tahun mau lu? Mau tuh? Masih mau tuh ya? Oke tuh ya, buat brand-brand. Kalau misalkan kamu mau Syakib nyanyi, asal buat 2 tahun aja. Boleh tuh, disikat ya. Sambil lanjut juga, yang mau dengerin lagu Syakib dulu sebelum kita lanjut obrolannya, bisa langsung streaming aja untuk lagu Maju Satu-Satu ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Syakib. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara barengan sama Farah Fairuz, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Syakib. Masih barengan sama kita di sini dan membawa karya terbarunya Maju Satu-Satu yang udah dirilis dari 10 September kemarin ya. Tapi Kip, tadi kan lo sempat spill juga udah ada beberapa bankingan lagu. Ini ada rencana mau EP, album atau gimana Kip?
1: Mungkin gue gak bisa langsung belak-belakan ngomong, tapi kemungkinannya ada.
0: Oke.
1: Okay. Karena habis dari Maju Satu-Satu ini, gue bakal banyak rilis lagu, intinya begitu.
0: Oke, okay. Tentang apa udah boleh spill belum kaitannya?
1: Kaitannya banyak sih yang jelas.
0: Gua kehidupan pengen, ini gitu ya?
1: Ya, gue pengen banyak nge-share kebahagiaan yang gue lagi rasain.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti kita bisa nantikan seperti apa tuh ya?
1: Yoi dong.
0: Upcoming project atau upcoming panggungan yang bisa di-share ke sahabat suara?
1: Aku gak apa, jadi buat teman-teman bisa langsung pantau aja di sosmed aku. Buat yang pengen tahu panggungan aku atau bahkan kapan aku rilis lagu lagi, di follow aja di Instagram atau di TikTok atau dimanapun TSAQQIB. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin lagu aku, bisa ke All Music Platform dan juga bisa ke YouTube-nya Trinity Optima.
0: Mantap sekali, tapi boleh dong nyanyiin sebaik sebaik aja yang paling favorit dari lagu Maju Satu-Satu.
1: Refnya sih.
0: Oke, singkat.
1: Dari bridge sebelumnya deh.
0: Ya. Yeah.

0: satu.
1: Oke, luar biasa. Syakib, thank you banget ya udah main ke Iswara. Dan sekali lagi pastinya lagu Maju Satu-Satu ini sudah bisa dinikmati di seluruh DSP kesayangan kamu, di request juga di Iswara. Dan kita tunggu rilis.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita beda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpengaruh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: duduk santai.
1: Gitu. Baca koran, baca cebok mah belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan, pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hanya kaulah arti
1: Dapatkan berita terbaru terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Novia Bahmit, Gaya Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Riza Pace, Dipandu, Irfan Hakim, dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bobby juga diserang
1: Banten.
2: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan sama tahu. Bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan nih ya.
2: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
2: Bapak
1: Dian Toto
2: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang. Sedangkan gua sekeluarga, nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu
1: Rizky. Bukan.
0: Serang.
2: Oh, Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
0: diserang banget.
2: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan
0: sama. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Oke. Okay. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
1: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya, gitu ya. Terus?
1: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
2: Iya.
1: Ada rest area.
2: Iya.
1: Pas di rest area dia sakit perut.
0: Terus?
1: Berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu. Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
1: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
0: Oke. Okay.
1: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu,
0: ya.
1: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
0: Oh,
1: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
0: Anak berbakti.
2: Nah,
0: anak
2: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
1: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

7.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pembalap Indonesia, Veda Eka Pratama dan juga Mario Aji, sahabat suara. Ini sama-sama mewaspadai kondisi cuaca saat tampil di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dua pebalap Indonesia ini akan turun di kelas yang berbeda. Veda ini nanti akan turun di kelas moto.

3 ya, Moto 3. Sementara Mario Aji akan bersaing di Moto 2 atau Moto 2. Dan keduanya, Veda dan juga Mario, ini dijadwalkan akan berlaga di tanggal 9 sampai dengan 9 dan 11 ya, kalau saya nggak salah. 9, oh iya benar, 9 sampai 11 Oktober, which is itu besok banget. Jadi memang sedang dipersiapkan sebaik mungkin gitu ya, karena memang cuaca nggak cuma di Jogja, tapi ternyata di Mandalika ini cuaca tuh juga jadi salah satu tantangan utama gitu ya. Panasnya emang luar biasa panas di sana, apalagi angin kencang yang ini arahnya dari kawasan pantai, ternyata juga bisa mempengaruhi nanti jalannya balapan gitu loh. Ya angin gitu ya, kalau kita naik motor biasa aja kalau kena angin kenceng juga kayak namanya pengen terbang gitu kan, apalagi balapan sahabat suara. Dan memang sebenarnya mereka mengantisipasi, Veda sama Mario ini sama-sama mengantisipasi, karena keduanya sudah ngerasain ketika menjalani sesi latihan di bulan Juli kemarin kayak gitu. Dan dari pengalaman itu, dua-duanya baik Mario ataupun Vega ini menilai cuaca panas dan angin masih jadi hal yang perlu diantisipasi saat balapan. Yes, pokoknya kita mah tetap bisanya, kita mah tetap mendukung doa aja gak sih sahabat suara di sini gitu ya. Walaupun mungkin ada nanti akan ada kendala-kendala yang terjadi dari Mario Aji ataupun Veda Ega juga, mereka tetap optimis bisa tampil maksimal di kandang sendiri kayak gitu. Dan memang apalagi ya, Veda Ega ini kan memang asalnya Gunung Kidul. Kita harus support, harus dukung, harus kasih doa. Kalau gak bisa nonton di Mandalika langsung, ya kita dukung dalam bentuk doa supaya baik Veda nanti di Moto 3 atau Mario Aji di Moto 2 ini bisa ngasih yang terbaik gitu ya, bisa memberikan yang terbaik, bisa membawa pulang hasil yang diinginkan. Ya walaupun memang kalau kata mamah kan gak boleh balapan ya, ya itu kita yang gak boleh balapan karena bukan profesional. Kalau buat Veda Ega sama Mario Aji harus balapan biar apa? Mengharumkan bangsa Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa.
10: Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby Happy
11: ya?
13: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wings Care. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ngerayain 20 tahun perjalanan Peppermint Puppet Theater, Festival Teater Boneka Internasional, Pesta Boneka, akhirnya hadir kembali. Mengusung tema Holding Hands di tahun ini, festival 2 tahunan ini akan mempertemukan 193 seniman dan juga 33 grup dari 24 negara nih. Karena nantinya di sana juga bakalan banyak banget program-program istimewa yang menarik, kayak ada pertunjukan inklusif berbasis sensori Hunian Indonesia dan juga kolaborasi Special Puppet Camp Shangsmer. Terus juga ada program lainnya kayak When Puppeteers Cook, terus kemudian ada pemutaran film, ada loka karya, ada bazarnya juga. Ini seru banget, menarik banget, dan sudah berlangsung dari tanggal 6 Oktober kemarin ya, sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya adalah di Ruang Pana, Kompleks Kampung Media. Jadi sahabat suara, yuk bergandengan tangan dan rasakan kehangatannya. Kamu bisa cek untuk informasi lebih lengkapnya, terus kemudian jadwal pertunjukannya di websitenya mereka di www.pestaboneka.com, atau bisa juga follow akun Instagram resminya di @pesta_boneka. Jadi sahabat suara, sampai jumpa di Pesta Boneka 10 Holding Hands.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.
6: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
7: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
6: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
7: Hah? Emang ada apa?
6: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
7: Wah, caranya gimana?
8: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
12: Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
14: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Berita terupdate, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Dinas Kesehatan DIY mencatat sekitar 13.600 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pada akhir September. Angka tersebut naik 1.059 kasus dibanding pekan sebelumnya. Kenaikan kasus terjadi di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Udara berdebu serta suhu tinggi disebut turut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Selain ISPA, Dinkes DIY juga mengingatkan risiko head stroke atau sengatan panas, terutama bagi mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Meski belum ada laporan kasus di DIY, pekerja seperti petani dan pekerja bangunan dinilai perlu lebih waspada. Dilansir dari Tribun Jogja, masyarakat diimbau untuk cukup minum, kemudian mengurangi paparan matahari langsung, menggunakan masker saat berada di tempat berdebu, serta segera mencari tempat sejuk jika mulai merasa pusing ataupun lemas. Beralih ke berita berikutnya, DPRD Kabupaten Bantul mendukung rencana penerapan program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan di sejumlah sekolah. Namun ada beberapa hal yang dinilai perlu diperhatikan sebelum model tersebut diterapkan. Ketua Komisi D DPRD Bantul, Pramu Diananto Indra Triatmo, mengingatkan agar pelaksanaan MBG tetap mengikuti standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Yang tak kalah penting, penyediaan makanan jangan sampai mengambil waktu belajar siswa. Guru juga diharapkan untuk tidak ikut dibebani tugas melayani makanan. Menurut DPRD, tenaga untuk keperluan tersebut sebaiknya disiapkan oleh pihak dapur ataupun BGN. DPRD Bantul juga menyoroti jarak dapur menuju sekolah agar proses pengiriman dan penyajian tidak memakan waktu terlalu lama. Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Heri Fahamsyah, menilai sistem prasmanan punya sisi positif karena siswa bisa mengambil makanan sesuai kebutuhan sekaligus belajar mandiri. Meski begitu, kebersihan dan keamanan pangan tetap harus dijaga. Makanan yang disajikan secara terbuka dinilai membutuhkan perhatian lebih terhadap higienitas, peralatan, hingga petugas yang melayani. Dilansir dari Tribun Jogja, untuk waktu pelaksanaannya, DPRD menyarankan sistem prasmanan diatur saat jam istirahat sehingga program MBG tetap berjalan tanpa memotong waktu belajar mengajar. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Suara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga
1: Indonesia. DPR akhirnya resmi mensahkan UU alias Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dengan total 23 bab dan 313 pasal. Sahabat suara, dan ini disahkan dalam rapat paripurna ke-9 Selasa 6 Oktober di Senayan, Jakarta. Dan ini banyak sekali yang diatur di dalam undang-undang ini, sahabat suara, mulai dari perlindungan pekerja, pencari pekerja, sampai ke peserta magang. Dan beberapa poinnya memang mencakup anti diskriminasi dalam dunia kerja, kemudian ada juga perlindungan dari lowongan palsu dan percaloan, karena as we know sekarang lagi banyak banget, lagi marak banget loker-loker yang ternyata zong, yang ternyata bodong, kayak gitu kan. Terus kemudian juga kepastian status dan batas waktu magang, kemudian ada jaminan sosial bagi peserta magang, kemudian juga diantaranya adalah penguatan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Terus yang penting juga adalah perlindungan bagi pekerja dengan disabilitas dan juga hak cuti melahirkan maupun keguguran. Jadi ada banyak sekali yang dibahas, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru. Tapi walaupun memang udah disahkan, ternyata ini masih jadi sorotan gitu ya dari Serikat Buruh, terutama dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, yang menyatakan cukup kecewa karena pembahasan pasal per pasalnya dinilai tidak melibatkan serikat pekerja secara langsung, dan mereka juga ngaku belum nerima tuh salinan atau draft final undang-undang sampai dengan berita diterbitkan. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sudah mengklarifikasi sampai dengan berita diterbitkan. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sudah mengklarifikasi bilang kalau pembahasan ini sudah memper-

isu yang cukup lama gitu. Ini adalah larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi. Karena banyak tuh case-nya ya kan, pekerja-pekerja yang ijazahnya atau dokumen pribadinya masih ditahan sama perusahaan, kayak gitu-gitu. Terus kemudian hak cuti melahirkan dan keguguran itu juga menurut saya cukup penting gitu ya, dan sudah diakui, sudah dilindungi juga di undang-undang. Kalau secara lebih lengkapnya kamu bisa cek langsung deh sahabat suara. Menurut saya keputusannya cukup memuaskan gitu ya. Termasuk mungkin salah satunya adalah pemerintah ini memastikan jam kerja itu tetap 40 jam per minggu gitu kan. Tadinya kan ada usulan kalau gimana kalau jam kerja di Indonesia tuh jadi 45 jam. Kayak gitu. Tapi akhirnya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartanto bilang keputusan di Indonesia tetap 40 jam per minggu. Jadi dua skema kerja ya, 6 hari kerja dengan 7 jam per hari atau 5 hari kerja Senin sampai Jumat dengan 8 jam per hari. Kalau di total 40 jam per minggu. Kayak gitu sahabat suara. Jadi semoga dengan sudah disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bisa lebih melegakan untuk rakyat Indonesia gitu ya. Apalagi mungkin yang jam kerja 40 jam dalam seminggu. Wah, itu penting banget sih sahabat suara. Kayaknya ini harus kamu kasih ke atasan kamu deh putusan ini.

0: perannya Grace Cantona.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
10: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
11: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
12: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
11: Apa, Mama?
12: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
11: Wow.
12: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
11: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
12: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
11: Yeay, aku juara.
12: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
14: Dari Wings Food.
15: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
16: Oke, Pa.
17: Yeay.
15: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
17: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pa.
15: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Suara di Bandung,
18: Banjarmasin,
0: Jakarta,
18: Jogja,
0: Makassar,
18: Medan,
0: Palembang,
18: Semarang,
0: dan Surabaya.
18: Kita dikasih. 1, 2, 3, 4.

0: Jogja FM, suara Jogja,
1: suara warga Indonesia. Waktunya buat belanja, sahabat suara, karena mungkin sudah banyak kebutuhan yang harus kamu restock gitu di rumah ya. Dan kalau belanja di Alfamidi, kamu bisa tebus terus murahnya. Karena di periode 1 sampai 15 Oktober ini, promonya tebus murahnya menarik banget. Kamu cukup belanja Rp50.000, ini bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Pilih aja, ada satu pieces Simba Choco Chip susu coklat atau yang putih atau yang strawberry cup 34 gram. Kemudian ada satu pieces Sindel larutan cap badak botol yang 350 ml atau satu pieces Bintang Zero kaleng 330 ml atau satu pieces Garuda Pilus 80 gram all varian atau satu pieces Forvita Mar Garin sachet 200 gram atau 1 pieces lang minyak kayu putih roll on yang 15 mili. Itu tadi Rp50.000. Terus kalau misalnya belanjanya Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Pilih aja ada 1 pieces Parotti cream meses atau yang Arnon cream meses 200 gram atau 1 pieces Lay's seaweed atau sweet chili atau wavy beef barbecue atau fried chicken atau spicy seaweed yang 64 gram. Ada juga 1 pieces Yuppie baby bears atau fangs atau strawberry atau mango kiss atau mango go-go atau yang crunchy gummy 50 sampai 110 gram. Kemudian bisa juga kamu pilih 3 pieces pristine 8,6 plus water bottle 400 ml dan Rp75.000 itu kamu bisa tebus seharga Rp10.000, bisa pilih 2 produk sekaligus. Rp50.000 udah, Rp75.000 udah. Nah, kalau belanjaan kamu nyampe Rp100.000, ini kamu bisa tebus murah Rp15.000 untuk masing-masing produk. Produknya kamu bisa pilih, ada satu pieces herbal cough herbal atau yang strong min 60 ml atau ada juga produk-produk non-foodnya. Kamu bisa pilih ada 2 pieces SOS pembersih lantai yang orange atau lemon atau apple 725 ml atau yang floral refill 725 atau 750 ml berlaku untuk varian yang sama. Atau satu pieces fresh and net body wash all variant 400 ml atau ada juga satu pieces mama lemon jeruk nipis atau mama lime mineral salt pouch yang 1,5 liter atau 1,5 kg atau ada juga satu pieces Pepsodent Pro Care Complete White atau yang multi pro atau yang IC fresh 90 gram. Terus kamu juga bisa tebus murah 1 pieces Belfoods Royal Frankfurter 200 gram sosis chicken atau yang cheese 200 gram atau 360 gram cuman Rp30.000 aja. Kalau yang tadi saya sebutin di atas itu Rp15.000 khusus buat Belfoods Royal, kamu bisa tebus murahnya Rp30.000 dan bisa langsung pilih 3 produk tuh. Hemat banget kan? Kalau kamu belanjanya di Alfamidi, kamu belanja sekalian bisa berburu produk hemat di TTM. Tebus terus murahnya Alfamidi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi terdekat. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
10: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
12: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
13: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Eh, suara apa itu?
14: Surprise! Happy birthday!
15: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150 ribu net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro.
2: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
4: Warga Indonesia.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

88,7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Kamis, sahabat suara, waktunya saya akan kasih satu rekomendasi film buat kamu. Dimana hari ini cukup banyak film-film Indonesia yang rilis dan semuanya menarik sih, jujur sih. Tapi ada satu film yang dimana ini adalah film lanjutan. Apa sih sebutannya kalau lanjutan tuh? Sequel dari film pertamanya gitu. Intinya dulu udah ada film pertamanya, terus kemudian di hari ini 8 Oktober sequelnya sudah resmi tayang di bioskop kesayangan kamu. Dan karena ini hari Kamis, lumayan lah ya kayaknya kalau kita bahas yang horror-horror. Clue-nya adalah yang pertama ini film sequel, yang kedua ini film horror. Kira-kira kamu udah bisa nebak belum? Saya bakal rekomendasiin film apa buat baper alias bahas perfilman sore hari ini. Nanti ya saya kasih tahu. Tapi sambil kita ngobrol di TikTok, boleh deh follow dulu TikToknya Iswara Jogja kalau kamu belum follow, sahabat suara. @iswarajogja, kita ketemu di TikTok buat ngobrol dan juga kalau mau request lagu juga bisa. Kusah.

0: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.
1: Hai, buat kamu yang dengerin ini, aku punya info tempat meeting yang fasilitasnya lengkap. Sorry, intinya aku punya info ruang meeting murah dengan fasilitas lengkap dengan harga mulai dari Rp150.000 per orang, sudah termasuk coffee break, makan siang atau malam, serta penggunaan ruang meeting hingga 9 jam. Tempatnya di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cek Instagramnya di @101styleyogyakartamalioboro dan hubungi 08112 8008101 untuk informasi selengkapnya. Buruan reservasi sekarang, biar kamu bisa meeting dengan tenang tanpa diganggu orang.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan go!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
13: Dari Wingsfoot. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
14: Oke, Pa.
15: Yeay.
13: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
14: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
15: Tapi jadi kotor, Pa.
13: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
16: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
17: Iswara.

0: 98.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Satu film horor Indonesia yang menurut saya ini salah satu yang cukup saya tunggu-tunggu karena film pertamanya saya udah pernah nonton dan ya cukup impresif lah ya, cukup terkesan lah sama filmnya yang satu ini. Kuasa Gelap, sahabat suara. Dan per hari ini 8 Oktober 2026, film Kuasa Gelap Perjanjian Darah atau Kuasa Gelap 2 ya lebih tepatnya, ini udah resmi tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Yang dimana ini adalah sebuah film yang digarap oleh sutradara Rizal Mantovani. Sebenarnya kalau ceritanya masih sama, benang merahnya masih sama, menghadirkan kisah exorcism atau eksorsisme dengan kalau di film ini skala produksinya lebih besar. Kamu kalau misalnya nonton Kuasa Gelap yang pertama gitu ya, ini kan memang menceritakan eksorsisme dari agama Katolik gitu. Jadi ini sebuah film horor yang cukup fresh karena mengambil POV dari agama lain kayak gitu kan, sahabat suara. Dan ini memang katanya memang pernah ada kejadian nyatanya yang kemudian diangkat jadi film. Dan film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini sebenarnya melanjutkan kisah dua Romo eksorsis, Romo Rendra yang diperankan Lukman Sardi dan juga Romo Thomas yang diperankan oleh the one and only Jerome Kurnia. Jadi di film ini keduanya harus menghadapi teror sesosok entitas kuno yang namanya adalah Rephalm, yang ini gak cuma mengancam satu keluarga tetapi seluruh kota. Jadi lebih apa ya, ini ceritanya lebih kompleks dari Kuasa Gelap yang pertama sih kalau menurut saya, sahabat suara. Karena memang ceritanya berpusat pada Daniel, ini yang diperankan oleh Fenly Arauna. Daniel ini harus menanggung konsekuensi dari pilihan orang tua dan neneknya kayak gitu. Dan di tengah-tengah upaya menyelamatkan Daniel, Romo Rendra sama Romo Thomas justru menghadapi keraguan terhadap iman mereka. Jadi gak cuma nyeritain tentang seseorang yang harus deal with sosok atau entitas yang cukup menyeramkan dan cukup berbahaya gitu ya, tapi ternyata ceritanya juga ke Romonya, yang dimana Romo ini kan diharapkan bisa melakukan pengusiran, exorcism kayak gitu. Tapi ternyata malah justru kedua Romo ini malah meragukan iman mereka kayak gitu. Aduh seru deh, pokoknya sahabat suara saya udah beberapa kali lihat trailernya dan jujur pengen banget langsung nonton hari ini. Tapi let's see ya, takutnya karena udah full book kayak gitu. Karena memang film ini selain menghadirkan teror dengan skala yang lebih besar dari film pertamanya gitu ya, Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini juga ngebawa perjalanan emosionalnya Romo Rendra dalam menghadapi masa lalunya. Nah tuh kan, jadi memang ceritanya cukup berlapis-lapis gitu ya. Dan film ini mencoba menunjukkan gimana sih manusia itu bisa mengalami keraguan sekaligus menemukan kembali keyakinannya di tengah-tengah suasana atau situasi yang mungkin cukup sulit kayak gitu. Menariknya, Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini gak cuma tayang di bioskop reguler, tapi film produksi Paragon Pictures dan juga Ideosource Entertainment ini juga hadir dalam format IMAX, 4DX, dan juga Magnify 8 buat ngasih pengalaman menonton yang lebih imersif. Tadi teman saya udah ada yang langsung nonton hari ini, langsung ngasih komentarnya gitu ya. Katanya memang kalau kamu suka dengan film-film eksorsism gitu, ini kayak cocok banget karena bagian-bagian eksorsismenya itu tuh seru banget katanya kayak gitu. Apakah kamu penasaran? Saya jujur penasaran banget. Karena selain alur ceritanya, tapi film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini juga bertabur bintang. Selain tadi saya udah nyebutin ada Lukman Sardi, ada Jerome Kurnia, ada Fenly Arauna, ada juga Ferry Salim, ada Feby Febiola, Lydia Kandau, ada Siska Saras, Keisha Angelica, Om Kiki Narendra, dan juga Faiz Fizal. Film Kuasa Gelap Perjanjian Darah sudah mulai bisa kamu nikmati di seluruh bioskop Indonesia per hari ini 8 Oktober 2026. Sahabat suara, kalau kamu penasaran seperti apa nanti gambaran filmnya, saya akan puterin langsung trailer dari film Kuasa Gelap Perjanjian Darah.
1: Hei, iblis! Tinggalkan tubuh anak ini!
2: Siapa kamu? Berapa jumlahmu? Dan kenapa kamu di sini?
3: Kamu pikir Tuhan bisa menolongmu di sini?
4: Ini adalah roh yang telah meninggalkan Tuhan. Mereka dikenal sebagai entitas jahat yang sangat tua. sekali belum pernah lihat iblis seperti itu.
5: Kuasa gelap itu memang nyata.
6: Tiada kuasa di bumi yang jauh.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
8: dengan streaming ke iswara.id.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara merayakan 20 tahun perjalanan Paper Moon Puppet Theater. Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka hadir lagi. Ini mengusung tema Holding Hands. Festival 2 tahunan ini bakalan mempertemukan 193 seniman dan 33 grup dari 24 negara. Nantinya akan ada program istimewa, pertunjukan inklusif berbasis sensori Hunian Indonesia, Hunian Indonesia, dan juga kolaborasi spesial Puppet Camp Shangsmer. Selain itu juga ada program lainnya seperti When Puppeteers Cook, kemudian ada pemutaran film, ada loka karya, dan juga ada bazar. Catat tanggalnya, sudah mulai dari tanggal 6 kemarin sampai dengan besok 11 Oktober 2026 di Ruang Pana Komplek Kampung Media. Yuk bergandengan tangan dan rasakan kehangatannya. Untuk informasi lebih lengkap dan jadwal pertunjukannya, kamu bisa cek di www.pestaboneka.com atau akun Instagram resmi di @pesta_boneka. Sampai jumpa di Pesta Boneka 10 Holding Hands.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Anak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Eh ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
10: Lebih hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara, udah punya plan mau jalan-jalan kemana abis ini atau mungkin di weekend nanti? Punya plan mau pergi kemana lagi nih berikutnya? Nah, kalau misalnya nih kamu berangkatnya jadi dari Jogja tuh, sekarang saatnya pilih perjalanan kamu bersama dengan CityLink, karena ada banyak sekali pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Kamu mau business trip bisa, weekend escape bisa, ketemu keluarga, atau cari sekedar suasana, cari suasana baru, saking semangatnya mau liburan, sekedar cari suasana baru. Nah, kamu tinggal pilih destinasi atau tanggalnya, terus diatur aja mau di tanggal berapa, kayak gitu kan, dan langsung aja book tiket kamu. Dan apalagi nih, kalau kamu udah jadi membernya Link Miles, jangan lupa untuk pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Tuh, praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan juga aplikasi CityLink loh pastinya. Jadi, sahabat suara, sudah siap untuk menentukan perjalanan berikutnya?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM. Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril sampai jam 11 malam.

titip salam juga boleh banget sahabat suara. Misalnya kayak, Ber, gue lagi di Sudirman macet banget nih, titip salam dong buat anak-anak kantor gue lantai 6 gitu. Atau titip salam dong buat mantan gue yang putus secara sepihak, sampai sekarang belum ada permintaan maaf nih gitu. Caranya gimana? Langsung aja kirim pesan-pesan lo itu ke 0816-114-1014. Let's go! Untuk pertama, gue awali dengan Fist Arteri. Mudah-mudahan yang di jalan jangan pada ngantuk ya. Anyway, nanti gue juga akan live di TikTok iswara.network sekitar jam 9 malam, 9 malam. Setengah 9 lah, sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana, stick around on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: your do.
1: Ada Rian from Kuningan. Ber, lagi kelar gym nih, kelas lu. Hari ini push apa pull nih? Mampir makan sate Padang dulu biar gak pingsan. Wah, mantap lu, abis bakar 300 kalori langsung diisinya 800 kalori ya. Balance, balance tuh. Tapi gak apa-apa ya, kalau kata orang mah udah yang penting lu defisit kalori gitu. Makan mah bebas aja. Ada Dion from Kelapa Gading, lagi nongkrong di coffee shop sendirian nih Ber. Biasanya dia ownernya nih kalau dia nongkrong di coffee shop sendiri gitu. Titip salam buat kasirnya yang tadi senyumnya manis banget ya. Yon, jangan lewat sini Yon. Kasirnya belum tentu dengerin, lu langsung bro. Kasirnya murah senyum ya. Gue ada fakta nih soal senyum aja. Ternyata senyum orang Indonesia tuh bukan cuma stereotip doang. Kalau kata bule, all of the Indonesian people have a beautiful smile. They're all smiling to me. Iya, karena kalau berdasarkan data Go Up World Poll, ada 92% responden Indonesia yang bilang kalau banyak tersenyum atau tertawa. Gimana sih maksudnya? 92% responden Indonesia mengaku banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Hari sebelumnya maksudnya gimana sih? Ini gimana sih? Nah, ini tapi angkanya jadi yang tertinggi di dunia. Jadi intinya, Indonesia itu punya banyak orang yang murah senyum, sahabat suara. Tapi angka ini bukan berarti 92% orang Indonesia bahagia semua ya. Cuma kayak, ya mereka banyak senyum aja gitu. Nah, tapi walaupun di Indonesia banyak orang murah senyum gitu, kenapa ya di kehidupan nyata kita masih sering banget ketemu orang yang sombongnya minta ampun. Senyumnya tuh irit gitu. Kenapa sih? Maksud gue,

tiada gitu loh. Atau mungkin tipikal-tipikal resting bee face-nya tuh ya seperti itu gitu. Malam ini gue pengen nampung semua kejulitan lo, sahabat suara. Gue minta lo ceritain orang di sekitar lo yang sombong atau irit senyum gitu. Masih ada gak sih orang sombong di dunia ini? Misalkan apa kalau punya teman kantor yang kalau papasan di koridor terus kayak pandangannya lurus ke depan, gak belok kanan-kiri. Atau mungkin senior. Atau gak tetangga yang julid gitu ya, kasih tahu ke gue, kita julid malam hari ini. Masih ada gak sih orang sombong di dunia ini? Kalau ada, lu mention ke gue di 0816 114 1014. Kita masuk ke Cowboy Junior.

0: 8 juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Lea. Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, Dipandu, Irfan Hakim, dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

tahu dari mana ya, pasar Kamis, pasar Minggu, pasar Jumat, pasar Senin, iya. Ada biru lagi dari Cepatan, Tangerang, warga Tangerang banyak ya. Ada Koko Melon juga. Ada Koko Melon juga. Ada Hernandez, hai kakak Beril, halo kakak Hernandez. Ini loh sahabat suara, gue tuh lagi nanya sama lo. Di dunia ini, di zaman sekarang, masih ada gak sih orang sombong? Dan jawabannya adalah banyak. Nah makanya gue minta lo cerita, siapakah beliau-beliau ini yang sombong? Ada Clara dari Gatsu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru.

0: hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Lagi suntuk? Jangan bete. Beri Rosan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. As I promised, gue akan buka sesi curhat. Jadi buat lo yang pengen julit-julitin atau mungkin curhatin atau mungkin keluarin unek-unek yang lo belum bisa sampaikan orang lain, sampaikan ke gue. Kalau lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa banget. Let's go!
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
3: Are you ready for this? Let's go. Menyesal tak ku sampaikan.
0: Nyanyi mulu dong. Oke, Real, mau cerita dong. Jadi ada senior kampus, padahal dia menemukan jodohnya dari gua, karena yang nyomblangin gua. Suatu saat dia update lah, main padel awal-awal tahun lalu, apa ya, gua nanya doang tapi bikin gua sakit hati. Padahal gua cuma nanya doang berapa harga raket padel. Masa jawabnya lebih mahal nikah, tapi gak tahu kamu bakal tahu apa enggak seberapa mahalnya nikah. Apa sih maksud lo? Kayak wow gila, cowok mulutnya begitu kalau kata dia nih ya. Selain itu pernah juga mau menongkrong bareng ada dia juga, zaman yang lain udah iPhone 10. Apa ya? Zaman yang lain udah iPhone 10 apa ya? Gue masih iPhone 6. Oh, era itulah ya. Era iPhone 10 masih baru. Gue masih iPhone 6 yang ada tombol button di tengah. Dia bilang, yang HP yang masih ada buttonnya gak full layar, minggir dulu deh. Gitu anjir, padahal ya selama masih bisa dipakai gak cuma buat gaya-gayain, kenapa sih ya? Padahal gue sakit hati banget, momen gue putus, terus istrinya kan sahabat gue. Ya dia bilang, kenalin dong cowok ke si cewek ini yang lagi curhat sama gue ya. Kenalin dong cowok ke dia, yang dia kan udah nyomblangin kita. Responnya apa? Apa sih, gimana? Dia jawab, duh masalah dia jelek aja. Oh gini, jadi gini. Jadi taruhlah si Rena ini yang curhat sama gue, komunikasi sama si cowok yang sombong ini. Nah cowoknya itu bilang, istri cowoknya bilang, kenalin dong cowok ke si Rena, kasian dia kan udah nyomblangin kita. Si cowok jawabnya gini, duh masalahnya dia jelek anjir, emang ada yang mau? Mulut lo, lak-lakan lo no. Debat gue, kok ada ya laki ngomongnya begitu ya? Apa sih deh? Dia apa sih deh, Ryan Reynolds deh? Tuh dia ngirimin capture-annya. Anjir ada nama Instagram-nya lagi. Si Rena ini nanya, berapaan raket padel sih? Punya si A 4,9. A itu istrinya. Punya aku 4,3. Belum coachingnya yang seambrek itu. Belum ikut mabarnya. Terus si Rena balas lagi, waduh, jadi totalnya berapa tuh? Mahal pokoknya. Lebih mahal nikah. Tapi gak tahu kamu bakal tahu apa enggak seberapa mahal nikah. Apaan sih pakai emot gini lagi nutup mulut? Buat gue. Sombong. Terus kalimatnya bikin sakit hati. Tuh orang tuh Allahu Akbar, gak tau, gue mau lagu dulu ah. Kalau mau curhat lagi yuk.

0: Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraftmon Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris,

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada Beril di sini nemenin kamu sampai jam 11 malam. Kita masuk ke sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

0: sound like a sampai. Udah capek.
1: Bonek pengen nyanyi gue tuh. Oke, kita bacain curhatan dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Tidak apa-apa. Bang, gue mau curhat dong. Gue punya suami, tapi suami gue selalu sibuk mulu, bahkan sibuk banget. Sampai gue merasa kosong, gak merasa diperhatiin, gak dapet waktu darinya. Terus gue mulai capek doang sama semuanya. Oke. Ya udah, gue cari pacar deh. Gimana sih lo? Tapi bukan pacar sih, lebih ke teman deket, sahabat dari aplikasi kencan. Tapi orang luar. Menurut lo gue jahat gak sih? Tapi sebelum gue sampai di titik ini, gue udah berusaha banget minta waktunya, perhatiannya, kehangatannya, tapi gak sama sekali digubris. Dia tetap aja gak peduli sama apapun yang gue lakuin. Jadi gue kayak merasa kosong aja. Gue padahal cuma minta hal sepele, sekedar waktu, perhatian, kehangatan. Tapi bener-bener gak gue dapetin. Jadi ya udah, demi kebahagiaan jiwa batin gue cari kebahagiaan itu di luar sana dengan cara gue sendiri. Gimana guys? Yang di TikTok gimana yang di TikTok lah? Kalau kata kembar, cerai aja. Gimana sih? Kocak banget. Daripada jadi lo yang salah, mending minta cerai aja. Oke. Terus, ini gue bacain dulu ya, respon-respon dari TikTok ya. Lin, salah ya teman-teman, tidak untuk ditiru. Gianti, malah cari yang lain. Tapi kalau gak kuat mah bisa aja. Kata Sheila, gatel itu mah. Kalau kata Wiwi, jatuhnya selingkuh. Kata Aziz, cerai aja mbak. Kata Bindi Ud, lebih salah kalau punya pacar lagi sih kak. Kata kembar, sorry lo punya anak gak? Kalau kata Reti, duh pernikahan itu janjinya bukan cuma pasangan doang loh. Esa, lagi di posisi yang sama tapi ngeri jalan keluarnya. Rence, jangan ngerugiin orang lain lah. Oke, jadi gini ya. Menurut gue, apapun masalahnya, selingkuh itu jalan yang paling salah gitu ya. Walaupun ada, gue pernah denger dari mana gitu ya. So. Oh enggak, gue pernah denger dari moms-nya MSM, Moms with Moms, podcast MSM. Orang yang selingkuh itu tidak bisa sepenuhnya selingkuh tuh benar-benar kemauan dia enggak. Walaupun selingkuh tetap jalan yang salah. Cuma langkah baiknya benar-benar di breakdown. Kalau lo berdua enggak punya kemampuan untuk nge-breakdown itu, lo saling jaga jarak, suami istri saling jaga jarak, jadi kan enggak ketemu solusinya kan. Minta bantuan profesional, bro. Banyak psikolog-psikolog untuk hubungan pernikahan kok pasti. Apalagi kalau lo udah punya anak ya. Kasihan anak lo nanti kalau misalkan orang tuanya secara batin tidak dekat. Coba minta jatah deh. Nggak, maksudnya ya jatah waktu lah, makan bareng sama keluarga gitu. Tapi benar, selalu ada jalan untuk cari solusi. Minta profesional aja. Banyak kok sekarang yang online juga masih ada kan ya. Kalau kata Bindi Ut, kalau emang gak bisa komunikasi atau diobrolin, gak bisa ada yang berubah, lebih baik pisah daripada dingin, kak. Kalau kata kembar, bulan madu lagi coba. Esa, selingkuh orang yang udah nikah itu gak cuma jalan aja, lebih bahaya. Aska, kembali ke tanggung jawab dan konsekuensinya harus diterima. Kalau kata Emir, nih halus dan wise nih. Bukan soal puasin ego. Masih punya tangan gak? Halus. Gitu ya. Semoga saran dari aku dan dari teman-teman dari sahabat suara yang di TikTok juga bisa bermanfaat buat kamu. Good luck buat kamu. Semoga ada jalan keluar dan gak usah takut untuk minta bantuan profesional.

0: FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril, Rasan, Davi, let's go. Ada yang mau ikutan topik nih, dari masuk.
1: Kok lemes banget suara lo, tumben. Calon mertua. Asik deh.
2: Rumah gue. Sampai jumpa di live. Oh, it's a lot of flex. Bom. Gue sampai ke negara tuh punya banyak teman-teman kamu. Betul, Bebe?
1: Bebe ya, Bebe. Gue baru tahu dia manggilnya Bebe, anjir.
2: Kita
1: skip dar, skip dar.
2: Itu ada beberapa yang

0: Eh, sabar dong.
1: Kalau kerjanya belum jelas ya, nggak usah. Ini dulu deh.
0: Nggak usah flexing. Iya, jangan Don.
1: Banyak yang tidak waras ya, Be, ya. Jadi kita ini
0: gue beneran jadi nyamuk ini, jujur.
1: Makasih loh,
0: gue rasanya beneran jadi nyamuk ini. Gue kayak ada di tengah-tengah kalian kayak, udah nyetir aja deh berdua deh. Tapi malas banget kalau misalnya orang tuh udah sombong terus sambil flexing-flexing. Itu kayak pasal double gitu loh, sahabat suara. Yang mana apa yang dia flexing juga fungsi buat kita, fungsi. Biarkan aja, simpen aja kubur-kubur flexingan lo itu maksudnya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 10 malam barengan sama Beryl, Ras, and Devi di Nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Gue langsung pengen sikat curhatan-curhatan sahabat suara yang sudah masuk di hotline 0816-114-1014.
0: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

jangan nyanyi. Beril, gue cuma mau curhat aja sih. Maaf kalau di luar topik. It's okay, bro. Kan tinggal hamin 2 menikah. Tapi masalahnya besok gue harus tetap masuk kerja. Oke. Karena ada hal yang harus gue yang urus. Jadi gini, di jadwal awal Jumat jam 8 pagi gue udah berangkat dari Muara Angke. Tapi karena besok gue harus tetap masuk, jadi biar keluargaku dan keluarga cewek tetap berangkat sesuai jadwal. Kalau gue akhirnya berangkat hari H jam 5 subuh, mungkin kayak karena baru selesai dari klub jam 4 pagi. Dan yang lu tahu harusnya kan kapal feri baru ada jam 7 pagi. Akhirnya gue dijemput pakai perahu kecil dari pihak villa. Soalnya jam 8 pagi udah proses pemberkatannya. Masalahnya gue itu punya trauma masa kecil. Waktu kecil usia 4 tahun pernah naik perahu kecil bertiga sama ortu. Terus perahunya terbalik tapi untungnya belum di tengah laut, jadi masih bisa diselamatkan. Tapi masalahnya posisi gue itu ambil terkelam, hampir tenggelam. Yang lu bayangin aja, 4 tahun belum bisa berenang, tapi untung bokapku itu jago berenang. Jadi dia berenang buat selamatin gue, dan setelah itu gue naik ke atas bahu bokap. Semenjak itu gue jadi trauma Beril, gak berani naik perahu kecil. Malah hari pernikahanku aku harus naik perahu kecil. Mana perjalanan dari Muara Angke ke pulauku itu 2 jam. Gue takut Beril, takut banget nanti mana subuh-subuh naik perahu kecil. Doain gue semoga lancar sampai hari H ya. Itu aja, thanks Beril udah mau bacain curhatanku. Nah, masalahnya lu kan mau nikah, ya izin lah sama kantor, apalagi kan lu bosnya. Jadi ya udah gitu loh, gue aja yang gak bosnya aja gue izin nikah gitu, kayak sorry guys, gak bisa dateng. Ada nge-MC, gue gak bisa. Kenapa kak? Iya aku ada nikah gitu. Itu adalah momen sekali seumur hidup. Kalau daripada lu subuh-subuh, mana lo trauma gitu maksud gue, ya udah izin aja, kelar urusan. Kalau kata Bindi, semoga selamat dan lancar pemberkatannya kak. Oke. Terus. Gue lagi bacain komen di TikTok. Klub padel maksudnya kali ya? Enggak, dia beneran klub deh. Party, anaknya party. Dia kerja di tempat party, di Senop ya. Apa lu brotherhood? Apa lu dimana di Duckdown? Namanya sih? Kacar-kacar kalau kata uang Palembang lah gitulah. Yang di mobil, kalau mau masuk ke TikTok, masuk ke TikTok. Karena gue sekarang lagi live di TikTok juga. Lo bisa langsung interaksi di sana. Lo mau titip salam, tinggal komen aja, ntar langsung gue bacain. Oke? Okay? I'll see you in few minutes. Masuk ke beberapa hit dulu.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini sebenarnya playlist malam ini agak naik turun, naik turun, naik turun. Tapi gak apa-apa, gue masih ada cerita curhat dari sahabat suara. So, ladies and gentlemen, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Selamat datang Hernandez. Selamat malam Kakak Beryl, aku Hernandez. Mau curhat dong? Iya dong. Mama Dede kali gue. Ada cewek yang deketin aku di tempat gym. Wow. Aku kalau sedang latihan, dia liatin aku terus dan nyamperin aku. Dia nanya, "Kamu masih pakai alat itu enggak?" Oke. Terus aku jawab, "Udah pakai aja. Udah kelar juga kok latihannya." Terus aku pindahlah latihan alat lain. Aku jadi kesel Kakak Beryl. Mood aku hilang, niatnya mau latihan malah jadi kesel. Gimana sih? Des. Ntar dulu. Ini gue breakdown dikit ya. Di tempat gym nih lagi latihan nih. Ada cewek deketin. "Masih dipakai enggak, Mas, alatnya?" Kata si Hernandez, "Udah pakai aja. Udah kelar juga kok latihannya." Terus akhirnya aku pindah latihan alat lain. Terus aku kesal. Mood aku hilang, niatnya mau latihan malah jadi kesal. Des, gantian, Des. Maksud gue kalau simple gini loh. Kalau lu emang masih pake, bilang, "Oh, bentar ya Kak, satu set lagi gitu. Atau enggak, joinan mau enggak?" Gitu kan lumayan, bisa deket juga sama ceweknya. ILF done. Masa kata ILF di TikTok? Oh, deketin karena alat, bukan karena suka. Don, ya kan emang dia cerita emang alatnya dipinjem, dia bete gitu. Gue juga awal ngira ada cewek deketin aku, konteksnya gue kira percintaan gitu. Taunya emang dia lagi kesel aja, alatnya dipinjem sama orang. Hernandez, lain kali kalau misalkan lu belum selesai, bilang aja belum selesai. Atau kayak joinan aja, mau gak? Satu set gantian gitu. Menurut gue ya, kalau kata kembar, ngantuk kayaknya nih Kak Hernandez. Duh, esensi Don. Terus katanya curhat. Don. Ini ada voice note juga nih. "Horornya di mana Kak?" kata Lias di TikTok. Belum. Ini masih saya curhat. Nanti horornya dikit lagi ya, 10:30. Spice, masuk yuk. Iya ding. Ya ansen lagi. Yaudah, kita ke lagu dulu sahabat suara. Station 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ketemu di TikTok ya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop,

0: kawasan mata air alami.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Rex.
1: It was best friend. Asik, masih ada temenin sama Beryl sampai jam 11 malam sahabat suara. Gue pengen tease. Gue sekarang buka hotline untuk cerita horor ya. Jadi cerita horor akan gue mulai setengah 11. Setelah beberapa lagu. Ini gue puterin curhatan dulu ya.
2: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

0: Oh, ini cerita orang sombong ya? Mir, cerita lo gak kurang jujur. Tapi suara lo nih yang agak mendem nih. Please banget, lo kirim ulang yang lebih jelas. Karena gue penasaran cerita lo. Kuliah di mana? Basa-basi orang tuh. Kuliah di mana? Kuliah di ini. Gue tunggu. Gak kedengeran soalnya gue juga. In the meantime, selanjutnya dulu ya. Tapi tingginya selalu lo. Apa?
1: Kalau dia itu sakit yang bukan sakit yang biasa, tapi sakit yang cukup parah.
0: Hah?
1: Karena sakit ini punya
0: kecil
1: gitu. Kayak mulai dari dia punya problem sama jantungnya, dan katanya dia juga punya problem sama, ya bisa dibilang kayak ada sesuatu di otak gitu.
0: Astaga.
1: Gimana ya? Itu karena ada banget di tahap yang kayak kita ngobrol-ngobrol kecil gitu, ngomongin soal kayak nanti mau punya anak berapa yang kayak gitu. Terus dia ngomong kayaknya

0: berat, berat, berat, berat.
1: What do I think?

Duh, berat lagi. Gue kalau ada di posisi lo, jujur gue bahkan gue nggak tahu harus ngapain gitu loh. Kalau ninggalin tapi terdengar amat sangat jahat, tapi sifatnya udah cocok gitu berdua lo sama dia gitu. Tapi gimana nih yang di TikTok? Gue jujur agak berat. Tapi kalau kata Anjani, kalau cocok jalanin aja, karena aja nggak ada yang tahu. Betul. Ini secerca harapan loh. Begitu gue dengar kalimat astagfirullahalazim, Adam. begitu gue dengar Anjani ngomong, kalau cocok jalanin, ajal nggak ada yang tahu. Yang sehat juga belum tentu panjang umur. Kita nggak bisa menebak takdir, tapi kita bisa berdoa. Betul. Lo berdoa aja, semoga ada mukjizat. Kalau dia emang orangnya baik buat lo, coba jalanin aja. Gak apa-apa, gak ada yang sia-sia kok. Lo sama dia jalanin, lo akan dapet funnya juga. Lo akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik mungkin dengan adanya dia. Itu mungkin sign dari Tuhan untuk mempertemukan lo sama dia gitu. Itu sih, gue setuju sih kalau kata Anjani. Iya gak sih? Insya Allah umroh deh kalau kamu muslim, mukjizat tuh nyata tuh. Yukari, ya betul, jalanin aja. We never know what happened further. Setuju gue. Semoga dia bisa jadi orang yang terbaik buat lo dan versi lo yang akan datang. Oke, okay? Good luck.

0: Suara Bangga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
1: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
6: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
7: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di Nongkrong bareng Beril, kita bakal siaran sampai jam 11 malam. Dan jujur untuk memasuki segmen ini, gue agak-agak maju mundur sebenarnya sahabat suara. Karena gue gak tahu gue berani atau enggak bawain ini. Cuma ya kita akan coba kali ya. Bed horror mana sih? bed horror mana sih? Terus. Ya, oke. Ada beberapa cerita yang akan gue bacakan sebenarnya horror. Cuma tadi kok gue nyari bed horror nggak ketemu sahabat suara. Bentar. Kita harus tenang. Siaran malam juga. Bukan. mana sih? Butik. Ya Allah, ya kamu lagi di mana nih? Aku mau sapa-sapa dulu di TikTok. Ada Arnel, ada Yukari, ada Anjani juga. Dam, bacain Dam, coba Dam.
1: Ada Uut, nah. Ada Kat Butika, ada Gianti.
0: Siaran tuh.
1: Ada Audi, ada Widi. Kok gue jadi absen gini sih, cuy? Ada Reti, halo Kak Reti.
0: Ajakin yang lain buat nonton TikTok.
1: Iya benar-benar, semuanya yang lagi di on air, yang lagi di radio. Ikut nonton siaran Beril yang ada di TikTok, hanya di TikTok iswara.jkt. Oke teman-teman.
0: Lagi dam. Kok gue masih nyari?
1: Gue masih harus ngisi. Oke, siap. Dengerin website juga. Oh iya, jangan lupa streaming di website iswara.network juga. iswaranetwork.com.
0: Ah, betul sekali.
1: Benar ya.
0: Nah, sekarang kita masuk ke sebuah segmen yang akan membacakan, karena ini malam Jumat, Dam.
1: Nah, benar.
0: Ya, gue ditemenin sama Adam. Langsung saja kita masuk segmen BH. Beril Horror. Kan singkatan.
1: Oke.
0: Singkatan. Beril Horror. Gitu. Cerita malam ini datang dari Njan. Kita sebut aja Njan ya. Gue pakai bau-bau
1: biar moodnya berasa.
0: Hai, hai Beril, hai sobat suara. Gue mau cerita horor. Jadi ini tuh terjadi baru aja kemarin waktu hari Minggu. Jadi gue sama teman-teman lagi holiday di suatu pantai.
1: Angin pantai, cuy. Angin pantai.
0: Benar-benar horor, benar horor.
1: Lanjut dong.
0: Kita nginep di rumah kayu, bukan villa. Tapi ada rumah kayu, ada kamarnya juga.
1: Itu suara kayu.
0: Iya, suara kayu. Kumatin dulu, mic lu dah. Kami berangkat sore, terus sunsetan seperti biasa. Malamnya bakar ikan. Lalu tiba jam 10 malam, kita semua udah mau tidur. Buat cewek-cewek karena ada anak-anak juga yang ikutkan.
1: Oke.
0: Jam 11, anak-anak udah pada tidur, jadi kami cewek-cewek di dapur buat beresin alat makan, bersih-bersih, dan lain-lain. Dan suami-suami di luar cerita-cerita sambil sebat dan lain-lain. Pas itu, udah mau jam 12. Udah sepi dong. Tiba-tiba temanku nyari suaminya di luar, gak ada juga yang sadarin cowok-cowok. Ngiranya Bang Adi ini di dalam rumah. Bang Adi itu adalah suaminya. Dikira Bang Adi ini di dalam rumah, semua mencar cariin. Dan kalian tahu, suaminya ada di laut jam 12 malam, berenang sambil ketawa-ketawa sendiri. Astaga, kok serem banget sih. Bukan di tengah laut, tapi emang sepinggang. Dia udah kerendem. Kerendemnya sepinggang. Semua cowok udah pada narik dia dan ditepuk-tepuk pundaknya. Bang, kamu kenapa berendam tengah malam? Kenapa gak bilang mau ke pantai, Bang? Sadar, Bang. Bang Adi, sadar. Bang Adi cuma senyum meringis. Istrinya nangis. Kata temen yang lain, dia kayaknya kesurupan. Jadi dalam keadaan basah, ada tuh salah satu cowok yang agamanya cukup kuat, bacain doa-doa dan dia sadar, dia nangis, dan akhirnya dia cerita. Tadi pas aku sebat karena banyak nyamuk, aku cari warung buat beli sovel. Dan dari jauh, dia lihat cewek jongkok di pinggir pantai. Seperti sedih, dia mau samperin cewek itu buat ngasih tahu hati-hati jangan terlalu dekat bibir pantai karena ombak lagi lumayan keras. Tapi pas cewek itu balik, mukanya terlihat, mukanya hancur, hitam, dan berdarah menanah. Matanya udah gak kelihatan kelopaknya. Bang Adi akhirnya terjatuh karena shock, dan di saat ketakutannya dia tidak sadarkan diri. Aku suruh dia berbersih setelah cerita dan kita semua masuk buat tidur. Besokannya, kita paginya, kita balik ke rumah masing-masing dan sampai sekarang masih dibahas di grup siapa sosok wanita itu.

0: 101.4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke cerita horor selanjutnya. Ini gue lagi ngobrol sama dengan Mas siapa?
1: Johan.
0: Oke, Mas Johan, dengar-dengar ini punya cerita horor yang terjadi di kantor sebelum di MRA di Iswar.
1: Benar sekali. Kita mulai.
0: Silakan.
1: Jadi sebelum saya bekerja di kantor yang sekarang ini, saya sempat kerja di kantor di bilangan Bendungan Hilir.
0: Ben Hill, oke. Okay.
1: Yoi. Kantornya itu terletak di dekat persimpangan Semanggi.
0: Persimpangan
1: gak jauh dari situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan seberang-seberangan dengan kantor yang ada kaca cerminnya.
0: Hah? Kantor yang ada kaca cerminnya?
1: Gedung yang ada cerminnya ada, cuy.
0: Oke, okay, tapi bukan itu kan gedungnya?
1: Bukan itu. Seberang-seberangan pokoknya.
0: Apa sebutnya BRI ya? Emang kantor dong yang ada cerminnya apa sih? BRI ya? Biar gue tahu patokannya.
1: Sempurna.
0: Oh. Lah itu bukan Semanggi dong.
1: Ya kan gak jauh.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Di situ ya, ya kita gak sebut gedungnya.
0: Iya, tapi deket gedung Sampurna.
1: Deket gedung Sampurna.
0: Ini, apa? Atma Jaya.
1: Boleh.
0: Iya, oke.
1: Jadi, gue tuh memang dari dulu kebiasaan gue adalah selalu balik tengah malam. Selalu balik jam 9, jam 10, jam 11 gitu. Memang dari dulu tuh gue diinfo kalau lu balik malam-malam, tolong dijaga.
0: Oke. Okay.
1: Dari awal udah di... Tapi sebenarnya satu kantor tuh gak ada yang tahu ada, karena itu kantor cenderung baru, jadi kita baru nempatin.
0: Sorry, dijaga tuh dalam artian dijaga gimana?
1: Dijaga sifatnya.
0: Oh, attitude-nya dijaga.
1: Attitude-nya dijaga. Tapi berhubung semua anak-anak kantor gue tuh biasanya baliknya selalu tepat waktu dan gue doang yang baliknya malam, jadi memang mereka gak terlalu gimana-gimana banget. Karena mereka gak pernah experience langsung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang selalu balik malam tuh emang gue.
0: Lo, iya. Sampai di kantor ini juga Adam ini punya kebiasaan selalu balik malam gitu ya.
1: Benar. Nah kita lanjut, gak lama, selang beberapa bulan, setahun lah kurang lebih, gue sudah mulai akrab tuh sama kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang terjadi di sana.
0: Oke, okay, udah mulai, iya udah mulai kebiasa lah.
1: Iya, dari saus suara-suara, dari ada angin-angin berhembus, itu udah biasa gue. Nah, yang malam ini agak beda.
0: Oke, okay. Itu hari apa kalau boleh tahu?
1: Itu masih hari kerja lah, belum malam Jumat. Nah, jadi malam ini tuh gue memang ada kerjaan yang memang gue harus selesaikan malam itu juga. Mau nggak mau gue pulang malam. Kerjaan gue kan di sana ngedit juga. Jadi gue seperti biasa ngedit selalu sampai fokus sampai lupa waktu. Nah, OB di sana biasanya nemenin gue sampai jam 8.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: nemenin lo maksudnya sambil beres-beres juga.
1: Sambil
0: gitu
1: beres-beres juga. Nah, ini kejadian pertama sampai gue balik ya. Ini kejadiannya dua di malam yang sama. Jadi suatu malam tuh gue tinggal berdua sama OB-nya. Gue lagi ngedit.
0: Jam berapa?
1: Jam 8, masih sore.
0: Masih jam 8, masih sore.
1: Masih jam 8, jam
0: 8 malam lah ya.
1: Iya, jam 8, jam setengah 8 lah. Terus gue lagi ngedit. OB-nya nih memang suka keliling ruangan itu. Nah, keliling-keliling sambil beres-beres. Weh, Dam, gue beresin ini ya, bla bla bla bla bla. Oh iya, Mas. Iya, Mas. Gue gitu kan. Terus waktu-waktu gue lagi ngedit, dia tuh lu tau kan kalau malam kan OB-nya kan suka beresin meja teman-teman kerja kan, dilap-lapin dan diapa-apain. Nah, suatu hari tiba-tiba OB ini lewat belakang gue, melengos aja tanpa bilang sama gue. Tapi gue bilang, oh ya Mas, tumben lu. Tapi gue nggak diwaro, nggak kayak nggak ditangkep.
0: Tapi lu nyapa?
1: Gue nyapa. Woi, tumben lu. Tapi dia melengos aja gitu. Jadi kaget juga deh gue. Dan dia melengos aja. Nah, menuju ke ruang salah satu head gue. Jadi buat konteks lagi, ruangannya tuh open space. Ruangan head dan directornya tuh ada di pojok-pojok kayak jadi tuh.
0: Ada cubicle-cubicle gitu?
1: Enggak ada cubicle, ini open space.
0: Okay.
1: Jadi di kayak lingkaran gitulah. Jadi ruangan headnya tuh di pinggir-pinggirnya. Jadi kita tuh kelihatan semua. Nah, dia melengos di belakang gue tegur. Terus dia masuk ke ruangan itu. Gue bilang, oh lu di situ, oke. Tapi dia nggak waro gue, dia sudah masuk. Logikanya, kalau dia sudah masuk, dia keluar dari situ dong.
0: Iya.
1: Tiba-tiba OB yang sama keluar dari pintu masuk.
0: Mampus lu.
1: Gua tanya, lu bukannya lagi vakum di ruangnya Pak ini? Oh enggak, orang gua dari tadi di depan main handphone.
0: Astaga. Yang menyerupai gitu.
1: Yang
0: ya.
1: Menyerupai.
0: Tapi itu lo liat gak? Lihat gak bentuknya gimana specifically?
1: Bener-bener mirip, tapi dia lebih lu kayak lu lagi diem gitu aja. Jadi fokus aja kayak kerja.
0: Ini cerita-cerita kayak gitu banyak gitu sahabat suara. Tapi gue tuh penasaran, apakah bentuknya tuh seperti apa? Ada bedanya gak? Apa mukanya lebih flat atau secara flat. Warna kulit flat. Lebih...
1: Kulit wujud sama tapi mukanya lebih flat. Ini gue pikir awalnya gue kira gue halu. Tapi ternyata pas gue inget-inget lagi, enggak. Karena posisi jadi ada ya, meja kantor berantakan lah ya. Ada pulpen yang ya dia geser. Jadi berpindah.
0: Dan lo melihat dia geser. Ya pokoknya ya gerak-gerik dia
1: ya kayak OB lagi bersihin ya, aja. Ya. Terus tiba-tiba dia masuk ke ruangan head itu. Tahu-tahu dia keluar dari akses masuk depan.
0: Yang kalau dijelasin secara logika enggak mungkin. DNA-nya enggak kayak gitu.
1: Enggak mungkin. Ini tuh kayak bener opposites gitu kayak saling berjauhan. Gua tanya dong. Lu bukannya lagi di dalam? Gua tanya kan. Oh, apaan sih lu?
0: Sepajam.
1: Terus dia bilang, orang gue baru dari depan lagi main handphone. Gue tanya, lah terus tadi siapa?
0: Sudah tahu atau baru sadar?
1: Jujur, saat itu saya langsung gemeter.
0: Akhirnya lo langsung cabut atau ngecek ruangannya tadi?
1: Kan gue bilang ada dua kejadian.
0: Oh, ada dua kejadian. Oke, kejadian selanjutnya. Ini masih berhubungan berarti?
1: Masih gue gak tahu berhubungan, tapi di malam yang sama. Nah setelah itu, oke kita bercanda-bercanda, kita bikin kayak gak apa-apa.
0: Oke. Ini besoknya?
1: Malam yang sama.
0: Malam yang sama.
1: Gue lanjut, dia pulang 8:30, gue lanjut lagi ngedit sampai 10:00. Gue baru keluar dari sana, gue inget 10:30 lah.
0: Oke.
1: Nah, setelah si OB-nya pamit, gue lanjut ngedit dong.
0: Nah, dalam keadaan ketakutan seperti itu lu masih bisa?
1: Sebenarnya udah gak takut. Jadi kayak, oh ya udahlah.
0: Tapi lu masih bisa gitu ya?
1: Iya, gimana lagi gitu kan.
0: Gue juga dulu gue bawa komputernya, gue bawa balik gitu.
1: Nah, terus gue lanjut ngedit. Tiba-tiba, ruangannya tuh tiba-tiba sepi ya. Ruangan sepi lah. Terus pelan-pelan, jendela. Jadi, ruang lantai kantor itu pas banget sama kaca. Kacanya itu berhadapan ke kantor sebelah dan ke kantor base club ke gedung parkir. Kayak base gedung parkir.
0: Di sana banyak gedung lah.
1: Iya. Tiba-tiba di jendela ada suara kayak kaca digetok kayak ini.
0: Ya, maksud dari jendela luar,
1: dari jendela ujung di belakang gua.
0: Shit. Yang di balik jendela itu adalah ya luar.
1: Luar. Tinggi, ini lantai 3.
0: Enggak mungkin ada orang ngetok di situ kecuali orang bersihin jendela.
1: Tapi kan semalam-malam gak mungkin.
0: Mungkin sih, mungkin. Nah,
1: itu satu, gue cuekin. Gue kira batu kali ya. Gue lanjut ngedit. Gak lama suaranya nambah lagi. Tapi ini dua, kayak gini. Gitu. Gue cuek, udahlah dikit lagi selesai kok. Dikit lagi selesai kok. Kok tapi suaranya, frekuensinya makin padat. Makin.
0: Itu berapa kali?
1: Begitu terus, jadi gue cuekin 5 menit sekali getok-getok.
0: Oh, 5 menit sekali getok-getok?
1: Iya, gue kira kan batu kan. Ya cuek lah, karena angin apa segala macam. Gue berusaha berpositif thinking lah.
0: Ting-ting gue.
1: Nah, tiba-tiba suaranya kayak masuk ke dalam, bunyi kayak ngelangkah gitu. Langkah gitu. Ngelangkah di belakang.
0: Oh, yang tadinya suara jendela diketok, jadi suara langkah.
1: Kayak suara kaki. Langkah, kayak kaki di stomping, kayak digetak gitu. Nah, gue cuek, gue ngeliat ke belakang kok gak ada apa-apa nih. Nah yaudahlah, tiba-tiba yang benar-benar bikin gue merinding itu suara kakinya lari ke arah gue kayak gini. Abis itu gue langsung bungkus semua laptop gue. Gue lari, gue matiin lampu, gue keluar langsung ke bawah.
0: Waduh, gue jadi lo kaget sih tuh.
1: Gue jujur kaget, merinding sebadan-badan, jadi kayak lo dikejar. Itu jujur merinding. Tapi pengalaman gue memang benar-benar ngerasain itu.
0: Dari suara ketokan di jendela, terus suara langkah kaki dari jauh, tek tek.
1: Bener. Iya.
0: Emang kayak gue lari di lorong
1: aja. Kayak lu lari. Jadi kayak as in. Oke, lu gue cuekin. Coba gue kejar. Jadi tuh langkahnya benar-benar ke arah gue.
0: Lu kejar.
1: Enggak, dia kayak dia as in dia mau nyamperin gue gitu. Tapi ya gue langsung, jadi dia berhenti gak jauh. Jadi meja gue itu menghadap ke pintu utama masuknya. Di belakang ada tiang. Pas udah deket, gue langsung nengok, suaranya hilang.
0: Kaget tuh, sebelah jam.
1: Suaranya hilang. Terus langsung, gue bungkus-bungkus, udah gue lari ke bawah.
0: Iyalah.
1: Dan lantai itu, jadi gedungnya di dalam lantai itu kan ada beberapa kantor. Udah gelap, jujur gue lari. Di lift gue agak, ayo dong.
0: Iyalah. Nah itu gue rasakan tiap malam setiap mau pulang.
1: Iya jujur.
0: Gue tahu perasaannya deg-degan itunya.
1: Deg-degan sih banget sih.
0: Tapi lo pernah ditongolin?
1: Tongolin, untungnya gue belum pernah dan kayaknya gak mau juga.
0: Dan gue gak mau juga, gue gak tahu. Gue selalu wondering. Ini gue sering bilang kayak permisi ya, aku di sini cuma siaran, cuma mau cari kerja, cari uang buat keluarga dan lain-lain. Gue selalu izin kayak gitu. Apa yang gue lakukan di sini hanya semata-mata untuk kerjaan gue aja.
1: Iya.
0: Cuma dari lubuk hati gue, dari setahun gue kontrak di sini gitu ya. Gue masih ada berapa hari sampai kontrak gue dan ya gue rencananya akan lanjut gitu. Gue dari hari-hari selanjutnya gue siaran di suara. Di hari apa gue akan menemukan di malam keberapa gue akan mengalami kejadian itu dan gue nggak mau.
1: Tapi yang di sini lo mau denger nggak? Mau lanjut cerita nggak?
0: Tapi harus closing lagi.
1: Wah, oke okay deh, baiklah.
0: Sayang sekali, boleh kali ya.
1: Mungkin di TikTok kali sebentar.
0: Di TikTok boleh. Sahabat suara, buat kamu yang pengen tahu kelanjutan cerita horornya, masuk ke TikTok iswara.network. Beril pamit dulu dari on air, kita lanjut di TikTok ya. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertemu.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: indonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Tak ku mengerti mengapa
1: Instagram
0: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat lalu disekap, melebur masih mendekat. Singkatnya

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
11: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang males-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.